0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang sekarang lagi nemenin kamu di Wisma MRA lantai 6. Kamu lagi dengerin suara seru.
1: Betul banget. Kebetulan kan kalau setiap hari itu kita akan memberitahu kepada sahabat suara, biar sahabat suara tuh bertambah pengetahuannya.
0: Benar.
1: Tentang apa sebenarnya yang dirayakan dan apa yang terjadi di tanggal 28
0: September.
1: 28 September ini.
0: Ada apakah atau bertepatan dengan hari apakah tanggal 28 September?
1: Salah satunya di tanggal 28 September ini diperingati di dunia sebagai Hari Hak untuk Tahu Sedunia.
0: Apa? Hari apa?
1: Hari Hak untuk Tahu
0: Sedunia. Oh, jadi berhak untuk tahu.
1: Iya, jadi International Day for Universal Access to Information. Jadi Indonesianya adalah Hari Hak untuk Tahu Sedunia.
0: Iya, karena disinyalir, dipastikan lah ya, semua orang itu punya hak untuk tahu segala sesuatunya.
1: Iya.
0: Termasuk tahu apa yang terjadi di perumahan komplek di belakang lapas di Bogor.
2: Iya, betul.
0: Ada apa di dalamnya?
1: Kita obrolin Jumat
0: kita semua
1: kemarin.
0: Perlu tahu.
2: Dan itu juga hak untuk kita tahu Adam dibawakan hari ini.
1: Itu dia. Maka dari itu karena ini adalah hari hak untuk tahu sedunia.
0: Jadi,
1: ya kan, kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat suara untuk request lagu yang sahabat suara tahu banget.
0: Ah, maksudnya gimana sih tahu banget?
1: Oh, si bisa. Itu ide muncul 1 detik, Rizky, sebelum aku menginformasikan hari ini.
0: Lu mah suka
1: apa?
0: Main todong-todong aja dulu.
1: Lah, Ri.
0: Kan lagunya belum disiapin loh.
1: Bukan, maksudnya lagu yang sahabat suara tahu banget. Tahu banget liriknya.
0: Tahu
1: banget penyanyinya.
2: Ya udah, ibu
1: tahu
2: deh.
1: Banget apa namanya? Tahu banget

0: adalah aslinya orang Brunei Darussalam.
1: Brunei.
0: Ya, dia baru menikah bulan Februari. MC-nya itu Kinos Gina.
1: Lah kita tuh.
0: Iya kan?
1: Istrinya namanya?
0: Istrinya namanya Zihan.
1: Wafi Zihan ya.
0: Wafi Zihan. Bukan
1: Zihan. Wafi. Bergelombang, Wafi.
2: Wafi.
0: Dulunya dia termasuk U16 Timnas Brunei sepak bola.
1: Apalagi. Dan kebetulan Jas itu pernah putus ACL gara-gara Kinos.
0: Ya, yes, gara-gara main bola putus ACL, ya. Mm-mm. Tuh, segitu taunya gue. Makanya gue boleh request lagunya Jas yang single pertamanya bikin namanya melambung tinggi di dunia.
1: Dari matamu, matamu, matamu.
0: Ah, colok matamu.
2: Batu cinta.
1: Bukan begitu. Bukan.

0: Megah Indonesia. Yuk, masih dibuka ini, baru dibuka bahkan requestnya. Untuk sahabat-sahabat suara, hari ini itu temanya adalah kamu boleh request tentang yang kamu tahu banget. Karena hari ini, hari apa dah? Tadi?
1: Hari tahu.
0: Ya hari tahu lah begitu pokoknya ya. Jadi yang kamu tahu, lagunya tuh kamu tahu banget, musisinya kamu tahu banget, kali sejarah penyanyi apa segala macam kamu tahu banget ya kan. Ada Iqbal di Makassar. Iqbal bilang apa ini? Assalamualaikum pagi Ibun, Panos, Indra dan Buluk. Pagi. Mau ucapkan yaumul milad untuk istriku tercinta Ira Amansyah. Ternyata suaminya ini suaminya ya? Dari kakak Ira selama ini yang muncul Ira Amansyahnya doang ya.
1: Iya,
0: selamat ulang tahun kakak Ira. Amin. Panjang umur, sehat selalu.
1: Amin.
0: Semua doa terbaik untukmu, tetaplah Ira yang kukenal dulu. Manis.
1: Aduh.
0: Manis sekali. Mau request lagunya Kahitna yang cantik, ini lagu kesukaan istriku.
1: Iya.
0: Tapi enggak dijelasin sama Iqbal kenapa requestnya Kahitna, karena kan harusnya jelasin karena Kahitna tuh begini begini begini begini gitu harusnya.
1: Mungkin karena ini kali Bun, karena setiap dengar lagu itu
0: teringat sama Ira.
1: Istrinya, karena Bu Ira ini suka sama lagu tersebut.
0: Ih, manis banget sih. Saya sama suami saya kagak pernah tuh di requestin lagu begitu.
1: Kemarin bukannya kemarin Pak Ginas minta lagunya Koil ya, sama Otong Koil atau buat Ibu nanti.
0: Aduh, Otong Koil lagi. Bete banget.
1: Seringai katanya.
0: Kenapa begitu? Kagak ada romantis-romantisnya. Ada lagi dari Hesti di Bekasi. Mau request lagu Hello di antara beribu bintang. Dulu aku dikirim lagu dia nyanyi sambil main gitar lagu. Dulu aku dikirimin lagu dia nyanyi sambil main gitar lagu itu.
1: Dinyanyiin.
0: Salam buat Giwang dari Hesti. Semangat selalu. Terima kasih. Giwang teh yang buat di kuping. Bukan.
1: Sama ini apa di lapangan bola ada Giwang?
0: Gawang.
1: Gawang. Oke.
0: Giwang ini orang, nama orang.
1: Apa kayaknya.
0: Ada pernah ada hubungan sama Hesti.
1: Giwang Niji dulu.
0: Giring. Jauh banget lu Indra. Masih hari Senin nih, masih gue liatin. Ada lagi ini dari Dimas di Depok. Semoga semua pendengar dalam kondisi happy dan sehat.
1: Amin.
0: Aku mau request lagunya Dewa, Mistikus Cinta. Ini lagu reguler yang sering dinyanyikan aku dan teman-teman kantor kalau lagi karaoke. Saking seringnya lagu ini main, band kantor kita jadi masukin lagu ini di setlist saat ada acara kantor. Thank you kak gitu. Ini lebih kepada orang nih, bukan kayak sejarah musisinya. Mungkin, atau sejarah ya, lagunya
1: karena
0: gitu
1: ini ya. Kasih pun, karena kayaknya ih gue lagu ini nih suka diputerin, terus gue jadi teriang-iang mungkin karena situ.
0: Bisa. Untung gitu. Gina yang bacain. Kalau Gina yang bacain kagak masuk lu kategori semuanya. Langsung aja ini dia, kita putarkan untuk Dimas di Depok, Dewa Mistikus Cinta. Yang mau request masih boleh ya di 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Nikta Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Woi, jelas dong.
4: Pasti.

0: Judulnya cantik, spesial banget lagunya buat Ira Amansyah yang hari ini ulang tahun.
1: Happy birthday Ira.
0: Yang requestnya adalah suaminya Ira. Cie, nama umur nih.
1: Cakep banget nih.
0: Biasanya kalau ulang tahun, terus orang Makassar ngirim-ngirim tuh.
1: Ah, ada tuh.
0: Minyak tawon.
2: Bapak ngomong gitu, yang
1: atau
2: punya
1: atau minyak kayu
2: langsung,
1: putih
2: langsung
1: bisa.
2: Ini nih, langsung WhatsApp ke saya.
0: Nah, kan?
1: Serius? Iya. Ya Allah, Masya Allah.
0: Sambal oren.
1: Ira, jangan repot-repot begitu ah. Kalau bisa kan maksudnya buat 5 orang apa lebih boleh lah.
0: Astagfirullah. Oh,
2: emang aku tahu ngopi. Soalnya dia bilang apa? Aku mau traktir kopi pagi ini.
0: Ah, sedap banget.
2: Siapa Ira nanti di WA.
1: Aman banget Ira. Ira.
0: Nggak, kopinya belinya 3 apa 4? Ibu soalnya lagi puasa.
2: Oh iya.
1: Oh iya juga sih. Ya
0: iya,
1: benar juga.
0: Masih ada banyak.
1: Kira lu gak bisa ulang tahun besok apa ya? Kenapa harus hari ini banget sih?
0: Lah ya iya kali ulang tahun bisa nawar. Makasih Kira sebelumnya. Sekali lagi panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia dan akhirat, bahagia untuk kamu dan juga keluarga.
1: Nah itu, ini kayaknya hari ini
0: ya.
1: Apa namanya, sahabat-sahabat suara kayak kurang paham sama maksud requestan kita gitu.
0: Iya
1: kan? Ini requestnya itu untuk kita mah orangnya baik. Rizky Kinos mudah-mudahan hari ini baik. Biasanya kalau gak konteks kan dia gak mau gitu. Maksudnya itu contohnya yang kamu tahu banget. Misalnya contoh ya kayak It Gitaf gitu ya kan.
0: Iya.
1: Kenapa request
0: si It Gitaf?
1: Wah paham dong. It Gitaf itu awal menjadi terkenalnya tuh kalau gak salah itu gara-gara konten-konten di TikTok. Gitu. Nah, It Gitaf, kenapa namanya It Gitaf? Karena sebenarnya dia tuh awalnya mengambil kata dari It Gaf, I don't give off. Terus namanya di Gita. Jadinya dibikin lah It Gitaf.
0: Iya,
1: begitu. Jadi kan bisa. Nah, gitu, jadi maksudnya jadi sejarahnya It Gitaf tuh begitu.
0: Iya, jadi kamu request lagu plus kamu kasih tahu, misalnya kamu request lagu Samson misalnya ya. Kamu kasih tahu apa informasi yang kamu tahu tentang Samson.
1: Misalnya Samson asalnya dari Betawi.
0: Iya.
1: Nah, misalnya gitu.
0: Iya, Samson dari Betawi, terbentuk tahun berapa, udah punya berapa album, vokalisnya misalnya Benyamin Sueb gitu kan.
1: Itu dia tahu.
0: Gitu.
1: Samson Betawi beda sama Samsonnya Bams. Ikan. Ada oke, kita coba ya, siapa tahu ini bener ya.
0: Coba,
1: kali ini.
0: Coba.
1: Ada Nita di Tangsel mau request lagunya Dea Lova dari Once. Oh cakep itu. Lagu ini bagus banget, diciptain sama Opik. Karena kalau yang nyanyi Opik kayak lagu cinta. Karena kalau yang nyanyi Once kayak lagu cinta, tapi kalau Opik yang nyanyiin itu sebenarnya lagu religi untuk sang pencipta. Lah begini.
0: Nah, ini masuk
1: ini
0: Nita nih.
1: Nita
0: nih. Pinter cakep. Nita nih.
1: Kau seperti
0: nyanyian dalam hati gitu.
1: Yang memanggil namamu.
0: Masukin, Amindra. Cakep nih Nita nih.
1: Iya okay, benar. Ada lagi Tisha.
0: Selamat pagi Tisha dari Depok.
1: Iya Tisha
0: pagi,
1: bilang
0: Kak Ginas, Kak Gina, mau request lagunya Samson dengan Nafasmu. Salamnya buat suami tersayang, semangat ya kerjanya, dan buat Rizky anakku yang sebentar lagi berulang tahun. Nah ini gak masuk konteks nih. Ini gak masuk konteks nih Tisha nih.
1: Tapi ya lagunya bagus.
0: Entar dulu.
1: Dengan Nafasmu aku
0: hidup.
1: Iya itu gitu. Bagus.
0: Tapi entar dulu lah, kita simpan dulu lah ya. Soalnya gak masuk konteks nih.
1: Tuh, next kan, kalau Rizky quality controlnya ketat. Kata gue malu ke toilet tuh aja kan sono Rizky.
0: Jangan dong. Masa di toilet dulu.
1: Ada dari Kas
0: ya bener, lagu, kasih iya bener. Dari Ismi Aziz.
1: Ih dulu gue suka nih lagunya kakak Ismi Aziz ini. Tapi
0: sih?
1: Lagunya udahlah.
0: Oh kasih.
1: Bukan.
0: Aduh, tahu lagi.
1: Dulu pada zamannya Ismi Aziz itu terkenal banget. Penyanyi cewek. Iya benar. Tapi lagunya terlalu old ya.
0: Old ya, sorry.
1: Jadi, mohon maaf nih. Ada Rifai di Banjar Maskin.
0: Matanya
1: si separuh kebuka tuh. Separuh kagak soalnya Rizky. Maklum nama juga
0: hari Senin. Aku backup kamu, tenang aja.
1: Silakan.
0: You don't worry, kamu cukup bersender sama shoulder aku. Rifai dari Banjar Maskin mau request lagunya Dara dari Peter Pan. Karena aku tahu sejarah lagu ini. Diciptakan Kak Ariel ketika dia sedang di penjara. Dan aku kagum banget dia bisa menciptakan lagu walaupun dia lagi di titik terendah sebagai orang seorang
1: musisi. Cakep ini kayak begini, tahu tuh tentang siapa namanya Ariel, kakak Ariel.
0: Iya kan? Begini masuk nih, punya lagunya ngom?
2: Ada, kita coba cek ya.
0: Gas, langsung kita...

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi ini adalah Noah ya? Udah Noah atau masih Peter Pan ya?
1: Peter Pan.
0: Masih Ariel. Oh, Ariel Peter Pan. Sekali lagi ini lagunya itu judulnya Dara. Terinspirasi lagunya ini saat dia ada di bui atau di penjara. Jadilah lagu ini begitu dia keluar dari penjara. By the way, kita mau ngasih tahu bahwa sebentar lagi kita bakal punya beraga berita olahraga. Banyak banget yang akan kita update dari berita-berita seputar olahraga, tenis, badminton, Asian Games, dan lain-lain. Oke? Okay?
1: Yes.
0: Next, kita puterin dulu. Ini dia Once dengan Dea Lova.
1: Cakep deh.
2: Yang terbaru,
3: terabsurd,
2: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga. Oke, kita buka hari Senin ini untuk mengupdate seputar berita olahraga.
1: Ya, banyak sekali ya Bung Rizky, olahraga-olahraga yang terjadi di weekend kemarin.
0: Siap bungkusan?
1: Bungkusan. Oh iya. Saya sebagai Bung mau cari yang lain belum ketemu lagi. Dari sepak bola dalam negeri ya.
0: Ya.
1: Ini Timnas Indonesia menang 2-0 atas Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026.
0: Main lagi apa sih? Oh, hari ini main lagi.
1: Ya, jadi golnya itu dicetak oleh Ragnar sama Ole.
0: Oleh Romendi dan juga Ragnar Oratmangun.
1: Ragnarok ya kalau gak salah.
0: Bukan dong, itu ya. Thor.
1: Dari penalti, ya kan? Dan nanti malam Indonesia akan melawan Malaysia di jam 8 malam ya.
0: Nonton apa kita?
1: Ya, kita
0: doa.
1: Di mana?
0: GBK ini.
2: Iya, ayo guys.
0: Ayolah.
1: Gebuk.
0: Bukan GBK, Gelora Bung Karno cuy.
1: Iya.
0: Dari angkat beban Asian Games, Rahmat Erwin mempersembahkan emas kedua di ajang Asian Games 2026 melalui cabang angkat besi.
1: Yoi, kalau yang perempuannya nggak menang ya, kebetulan ya.
0: Betul.
1: Jadi juara 5 kalau nggak salah.
0: Juara 5, jadi nggak naik podium.
1: Ah.
0: Rahmat Erwin sukses mengumpulkan total 366 kg angkatan pada kelas 75 kg, jadi dia dapat emas sekaligus memecahkan rekor baru.
1: Keren banget.
2: Dunia, Bang.
0: Rekor dunia.
1: Itu bisa ngangkat seberat itu tuh bagaimana ya? Mungkin beban hidup dia banyak kali ya. Makanya beban-beban segitu mah buat dia meringan kali ya.
0: Gue yang nontonnya.
1: Apa tuh?
0: Gue yang nontonnya takut turun bro, sumpah dah.
1: Iya.
0: Sumpah ngeri gue.
1: Dia yang nonton.
0: Gue yang lino.
1: Rahmat yang angkat besi.
0: Dia yang
1: turun lino. Bro.
0: Coy.
1: Coy. Dari bulu tangkis Asian Games, wakil Indonesia lolos semifinal ya. Sebelum Asian Games 2026.
0: Sebelum dikasih tau boleh gak aku tahan?
1: Apa?
0: Buat Jojo.
2: Jojo!
1: Jojo, aku juga lihat Jojo masa langsung dua kali kalah Jojo.
0: Jojo waktu yang beregu dia tuh nggak menang sama sekali pak.
2: Iya.
0: Terus sekarang yang sendiri kalahnya belum di quarter final. Kenapa sih Jo? Lu tuh ranking satu Jo.
2: Kenapa?
1: Karena Jojo mungkin lagi ada masalah.
0: Sebelum lawan si Lohkean Yu ini kemarin kalah ya. Itu lawan Sri Lanka yang bukan siapa-siapa. Hampir kalah pak. Set satu aja kalah dia. Aduh, puyeng. Suruh belajar no sama si. Alwi, kalau nggak salah Alwi baru ngalahin si Yuki lagi.
2: Iya,
1: mungkin kalau lawannya Seri Rezeki kali bisa mas.
0: Aduh, bis dong. Lanjut.
1: Iya, sorry. Nah, jadi di sini dari nomor ganda campuran Amri sama Syahnawi berhasil
0: Lolos.
1: Ke semifinal, menumbangkan Jo Sung Hyun sama Jo
0: dari Korea bukan?
1: Ah?
0: Dari Korea bukan tuh lawannya?
1: Kebetulan kurang tahu sih Rizky.
0: Wow.
1: Amri sama Nita juga harus melalui game ketiga ya, tapi akhirnya menang kalau nggak salah ya.
0: Menang.
1: Ya kan? Terus ganda putra Leo Roli Carnado sama Daniel Martin ini menang meyakinkan atas Vietnam. Ini kan yang waktu itu kita tonton kan Mas, yang tinggi itu kan?
0: Ya.
1: Aku jadi suka sama dia, cakep ya.
0: Ya.
1: Tinggi ya.
0: Ya.
1: Cakep
0: tapi non-muslim.
1: Apa ya?
0: Non-muslim.
1: Enggak ya, apa-apa kita cuma kita bilang cakep
0: kan,
1: doang. Iya
0: kan apa-apa.
1: Ngapa dah? Kan kagak kita kawinin tuh orang.
0: Tapi kalau Leo, kalau Daniel justru awalnya gue mikirnya dia muslim. Leonya yang non muslim. Lah, kebolak. Kebolak
1: nah,
0: ternyata.
1: Tapi cakep banget ya Allah, ada pemain bulu tangkis yang cakep selain Jojo ya.
0: Itu menurut gue si Daniel itu pemain badminton yang postur tubuhnya sempurna menurut
2: aku.
0: Tinggi, gede.
1: Kata aku harusnya di basket ya.
0: Masuk basket juga.
1: Iya, atau panjat pinang bisa.
2: Enggak ada. Cabang panjat pinang enggak
1: ada.
2: Lanjut.
1: Fajar Fikri mengakhiri duel panas dengan skor odet cuma 2 kali dan menang ya.
0: Ya.
1: Terus wakil merah putih terakhir yang mampu menembus semifinal itu ada Alwi Farhan. Langsung 2 set menang melawan Taiwan.
0: Chow Tien Chen. Tuh gitu tuh. Allahu Akbar.
1: Sabar Rizky. Kan namanya juga pertandingan, bisa kalah bisa menang.
0: Dari tenis Aldila Suciadi. Bersama partnernya asal Selandia Baru Erin Road Life. Ini sukses menjuarai Singapura Tennis Open 2026 di final turnamen WTA 500. Mereka kalahkan pasangan China yaitu Tan Xiang Hui dan juga Yu Shifan dengan skor 6-3 dan 6-2.
1: Dari cabang e-sport juga ini nomor Pokemon.
0: Yes.
1: Ah, namanya begitu?
0: Iya, ada Pokemon satu Pokemon. Lagi apa gitu kemarin aku lihat. Nah, yang Pokemon ternyata tim kita Indonesia juara 2.
1: Dapat medali perak di Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Betul.
1: Selamat untuk atlet-atlet Indonesia yang sudah memenangkan medali-medali, mau itu medali emas, medali perak, medali perunggu. Mudah-mudahan semakin banyak lagi nanti cabang-cabang Amin. Olahraga di Asian Games lainnya yang dimenangkan sama Indonesia.
0: Betul, dan termasuk untuk timnas Garuda yang nanti malam akan menghadapi Malaysia, mudah-mudahan terus melaju ke babak selanjutnya. Demikianlah Braga, berita seputar olahraga dari Rizky Kinos dan juga
1: Nikda Ginting.
3: Wow. Yang baru di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil langkah tegas terhadap lapas kelas 2 Cibinong pasca temuan dari Omnibusman RI. Langkah

0: urusan umum.
1: Suara Fakta.
0: Sejumlah aki yang menjadi bagian dari sistem peralatan pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau dilaporkan hilang. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Suwarno mengatakan kondisi tersebut diketahui saat tim berada di kawasan Gunung Anak Krakatau untuk memperbaiki peralatan pemantauan yang mengalami gangguan, salah satunya adalah CCTV yang tidak berfungsi. Hingga kini Suwarno masih menyelidiki siapa pelaku pencurian dan berapa jumlah alat yang hilang. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4.

0: Nul! Nul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari Kinos dan juga Gina yang ada di Wisma RMMN.
1: Yang benar Rizky.
2: Ulang. Nanti selamat pagi lagi.
1: Kita sarapan kalau begitu loh.
0: Iya, jangan. Ibu, kamu puasa bener yakin? Banyak yang lagi ngirim makanan ini.
1: Aman, tenang aja tuh, bisa dikondisikan.
2: Sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang lagi ada di Wisma MRA lantai 6 yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Dan kita juga udah live di TikTok kita di iswara.network ya. Join biar bisa lihat gitu penampilan kita hari-hari kayak gimana. Ini ada Ade Ul juga. Selamat pagi dari Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Halo.
2: Ada siapa lagi? Ada Naf Ami. Ibu enggak bosan kerja bareng Pak Su everyday, enggak iya. Malah happy kok.
1: Kan lumayan aku diantar jemput kalau begitu.
2: Enggak, bukan lumayan. Gajinya gue jadi 2.
1: Itu dia, sebenarnya tujuannya lebih ke sana sih.
2: Ya. By the way, apa? Sahabat Suara, kemarin waktu weekend sempat lihat enggak berseliweran di sosial media ada berita tentang buaya namanya Coki.
1: Buaya namanya Coki
2: yang lagi dievakuasi sama petugas damkar. Pemiliknya namanya Wike Saputri.
1: Dia miara buaya?
2: Iya, di rumahnya. Di Lampung nih.
1: Buset, yeah. Miara buaya, emang dia punya ini, punya air atau kolam apa gede banget gitu.
2: Ada kolam kecilnya ada buat si buayanya buat ngadem gitu, ada dia. Jadi buayanya buaya betina, ukurannya sekitar 1,5 sampai 2 meter.
1: Lah yeah. Masa kolamnya kecil buayanya 2 meter?
2: Ya kolamnya segitulah kurang lebih ya 2 sampai 2,5 meter.
1: Maka pantas terus udah gitu.
2: Ya, dirawat sama Wike ini semenjak masih dari telur katanya.
1: Ya Allah,
2: terus proses evakuasi berlangsung dramatis ya sahabat Suara, karena si Wike ini si pemiliknya yang ngerawatnya ini sampai nangis histeris Dul.
1: Emang
2: kayak mau diambil yang anaknya sendiri itu.
1: Enggak, kenapa buayanya, kenapa dia
2: evakuasi? Ya enggak boleh dong, enggak boleh pelihara buaya di lingkungan yang padat banget itu. Di gang, rumahnya di gang.
1: Lah iya, kita kalau jadi tetangga Wiko ya kita takut.
2: Nah itu dia.
1: Ada land krokodil begitu.
2: Iya kan? Buaya darat, land krokodil mah.
1: Baya-baya nanti tiap kali ini nyapa mulu.
2: Lah kok miara satu?
1: Lah itu dia makanya. Pak, padam karat. Padam karmat nih, ada satu di rumah saya nih.
2: Yakin?
1: Iya kan?
2: Rela bagi-bagi.
1: Tapi kalau gak salah, si Coki ini, kan buaya namanya Coki.
2: Coki.
1: Dia ngerasa kayaknya happy deh. Di ini dievakuasi.
2: Kenapa?
1: Karena ngerasa kayak kecil banget kolam gue. Kayak badan gue kayak gak kerendam semua nih. Gitu dia udah mulai begitu mas.
2: Tapi cukup
1: rasanya.
2: Lah si kolamnya tuh cukup untuk dia rendaman doang cukup.
1: Iya tapi kata dia semenjak udah mulai segede sekarang ini sebelum dievakuasi
2: ya.
1: Coki ini bilang kalau kayak buntut gue kurang masuk ya gitu.
2: Oh gitu agak iya. Ya emang agak keluar-keluar dikit sih.
1: Kalau dia majuan buntutnya masuk, mulutnya kagak kecebur. Kalau dia
2: cukup,
1: bunduran,
2: loh, cukup,
1: masuk,
2: cukup, cukup, kolamnya
1: gitu.
2: Cukup.
1: Emang iya.
2: Lu kagak lihat sih videonya, norak. Cukup, cukup.
1: Mungkin dia ngeringkuk kali mas.
2: Enggak.
1: Oh,
2: kelihatan
1: pas.
2: Kok kelihatan.
1: Oh.
2: Terus. Kolamnya kayak cuman tebelnya ya, dalamnya kayak cuman nggak sampai 1 meter, cuman ada kali cuman semata.
1: Lah itu dia makanya si Coki mulai gak nyaman. Dia hubungin petugas damkarnya.
2: Oh bisa dia laporan.
1: Bro tolong bro evakuasi.
2: Tapi
1: gitu.
2: Kan si Wike ini bilang dia ngerawat dari telur.
1: Mm-mm.
2: Kira-kira menurut lo semua ya sahabat Suara, dia udah tahu belum dari awal itu telur buaya?
3: Tahu lah.
1: Masa sih, siapa tahu dia pikir itu telur ayam.
3: Terus nemunya di mana?
2: Ya, gue nggak tahu tuh.
3: Apakah nemu atau apa?
2: Begitu misalnya lah ternyata begitu keluar menetas lah buaya. Kalau gue secara orang normal ya, gue buang dong,
3: yeah.
2: Atau gue kasih ke pihak berwajib atau apa yang lebih paham gitu. Ini dipelihara. Kok kepikiran ya?
1: Lah ya berarti dia memang.
3: Iya dia salah satu pencinta
1: buaya darat.
2: Enggak buaya juga sih.
3: Reptil pak, reptil kan banyak.
4: Ya ular sih.
2: Salah satu buaya.
4: Ular.
2: Tapi kan predator cuy. Predator, lu melihara predator.
1: Kalau gak salah giginya udah dipangkas semua mas. Sama si ini, sama si Wike. Jadi kalau gak salah di tipis-tipis.
2: Enggak, jangan
1: ngadi. Jadi buaya itu kalau mau gigit kan. Lah, kok kagak kegigit ya gitu. Dia kalau gak salah makannya juga bubur sih.
2: Bubur, iya. Nasi dihalusin, sebel banget. Beda kalau kalau di Bandung ada siapa namanya dulu yang melihara harimau?
4: Itu Asan.
2: Kalau dia kan udah udah proper, udah disiapin sebelum untuk dibawa si harimaunya. Lah kalau ini kan dia belum.
1: Kan ada kolamnya, itu udah disiapin.
2: Tadinya enggak.
1: Oh, tadinya tidur sama dia.
3: Tadinya di ember.
1: Ya Allah, kasihan banget tuh buaya. Posisinya vertikal.
2: Tapi yang kasihan gitu ya, kepikirannya gitu loh, kasihannya ya bukan kasihan ya, bingungnya ya. Kok dia kepikiran untuk melihara buaya tuh? Gimana ya?
1: Eh, Rizky, anak lau. Kenapa itu? Kepikiran miara api walang sangit.
2: Iya lagi.
1: Belalang.
2: Iya lagi.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Ada dua.
1: Sumpah.
2: Hewan yang unik dipelihara sama Uti.
3: Apa tuh?
2: Walang sangit sama siput.
1: Iya, jadi dia ketemu aja di kebon gitu, dia lagi main keluar, terus pulangnya dia masukin tuh ke tin wall, dia bolong-bolongin atas-atasnya supaya ada udara katanya, terus dikasih dedaunan buat makannya katanya, gitu.
2: Iya betul. Sebelum siput.
1: Apa satu lagi siput?
2: Pernah bekicot, lebih kecil, cuman mati. Sekarang siput sama walang sangit.
1: Bahkan dulu sempat dia beli zaman waktu masih sekolah TK, di depan sekolah itu jualan tuh ke siput-siputan yang ada rumah-rumahnya. Ada yang sampai tingkat 2, tingkat 3.
2: Oh iya benar-benar.
1: Iya kan gitu. Kata gue, ape sih? Terus udah gitu dibawa ke kamar sama dia.
2: Dibawa ke kamar, kocak banget.
3: Kasih nama.
2: Coba sahabat suara, kalau ngomongin hewan peliharaan ya, kamu pernah gak atau kamu punya gak sih hewan peliharaan yang paling unik yang kamu punya atau pernah kamu punya?
1: Nih sebelah aku peliharaan aku.
2: Uniknya bisa ngapain nih kalau aku?
1: Kamu bisa berdiri pagi hari. Maksudnya kan ini upacara
2: bendera. Kalau berdiri pagi hari
1: apa?
2: Diapain sama ibun?
1: Lah disuruh istirahat di tempat gitu. Oke langsung aja kirim ke 0816 1141100.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, yuk lanjutin ngobrol tentang hewan atau binatang peliharaan yang paling unik yang pernah kamu pelihara atau pernah kamu punya, bahkan mungkin sekarang kamu masih pelihara.
1: Iya, ada di TikTok ada yang pelihara maggot.
0: Maggot itu kayak semacam belatung. Dia itu fungsinya banyak banget untuk mengurai sampah atau makanan buat ayam, pakan ayam bisa gitu. Atau makanan ikan-ikan kecil tuh bisa.
1: Aduh, kenapa sih?
0: Oh, ada itu kalau buat makanan koi kita dulu di rumah bagus dulu.
1: Oh iya.
0: Bagus.
1: Kalau kayak gitu berarti kan bukan dipiara, bukan kayak buat mainan, tapi emang ada fungsinya.
0: Ada fungsinya.
1: Tadi juga ada yang bilang pelihara kaki seribu.
0: Hah?
1: Dikasih makan sekarang udah gemoy katanya gitu.
0: Ngapain?
1: Tadi siapa ya di TikTok ya? Ya lucu kali menurut dia.
0: Kaki seribu tuh bahaya enggak sih kalau gigit?
1: Kaki seribu.
0: Ada racunnya gak sih?
2: Gak.
0: Ada bisanya gak sih dia?
2: Gak ada.
0: Kelabang
2: yang
0: ini. Ah, bedanya kelabang. Kaki seribu sama kelabang apa? Soalnya ada yang namanya di rumah kita juga ada yang bulat nul kayak cacing. Tapi kakinya banyak.
1: Apaan tuh?
0: Uung.
3: Iya, itu agak itu,
0: ya kalau itu aku berani pegang.
1: Ih.
0: Kakinya banyak juga. Nah kalau kelabang tuh agak serem kalau aku sih.
1: Karena dia laki sih. Kalau kelamba baru perempuan tuh. Kan kelabang. Iya kan, bang, gitu maksudnya.
0: Kamu mau aku cipok pagi-pagi nggak lepas-lepas nggak? Kayak dia nutup sama lintah mau nggak lu?
1: Coy, kasih garam, siapin garam.
0: Nggak bisa, aku nggak bisa lepas kalau belum ada gledek nih.

0: kayak toke.
1: Kaki 1000 itu gak bisa gigit. Dia aja udah ribet sama kakinya mas. Ada 1000. Dia aja keselipet kadang-kadang sama kaki dia sendiri. Jadi boro-boro dia mau ngentup orang, dia mendiri dia sendiri aja udah repot.
0: Tapi kelabang bisanya, ada bisanya deh kalau gak salah. Kalau kelabang, iya gak sih?
2: Gue sih
0: kalau tadi ada yang melihara kelabang, gue repotnya gak, apa coba? Beliin sepatunya.
2: Aduh
1: beliin sepatunya. Kaki 1000 kali. Kaki 1000.
2: Kelabang kaki
1: 1000. Tuh kata macan.
0: Tapi kan kalau kelabang juga banyak kakinya.
2: Iya sih benar.
0: Banyak juga.
2: Kakinya 1000.
1: Iya. Kata macan.
0: Enggak gue tanya. Enggak sampai 1000. Gue tanya sama lu. Kaki 1000. Lu pernah ngitung kakinya sampai 1000 enggak?
1: Belum dihitung. Udah kayak
3: minyak. Risih banget. Dari kaki yang mana nih?
2: Kira Ripan yang ada bisanya.
1: Nah
0: lain lagi.
1: Kata macan mungkin yang di rumah kita itu namanya luwing.
0: Ah itu luwing betul. Kalau itu aku berani pegang. Kalau lipan, lipan sama apa tadi?
1: Lipan.
0: Lipan sama apa tadi?
1: Udah lipan doang.
2: Sama kaki krim.
0: Kelabang, lipan sama kelabang gue agak gak berani sih.
1: Ih.
0: Itu serem sih.
1: Ih. Ini ada Jo, semangat pagi semuanya.
0: Pagi Jo.
1: Kalau ngomongin piaran unik, pernah miara otter atau berang-berang.
0: Widih.
1: Dipiara pas kecil, umur sebulan,
0: sejak kecil,
1: dua bulan.
0: Sejak kecil.
1: Oh, iya. Dikasih sama om dari kampung, katanya nemu pas lagi main di sungai. Sekarang udah gede, udah dijual karena makannya lele, boros banget terus berisik. Ya lagi otter suaranya gimana ya?
2: Gitu.
1: Burung kali ya begitu
2: enggak sih? Benar gitu.
1: Ya, tapi kan kalau otter kan biasanya dia harus nyelam enggak sih? Di dalam air begitu enggak sih?
2: Lebih.
0: Iya ada masa-masanya dia harus masuk air
1: kan?
0: Betul.
1: Ya. Iya. Request lagunya Dewi Sandra, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Jo ya. Otter tuh terakhir aku lihat ada di Irfan Hakim. Si A punya satu dol otternya.
1: A Irfan apa sih enggak punya, onta aja dia punya.
0: Iya betul juga sih. Iya benar.
2: Iya enggak punya gajah. Gajah kan juga punya ya?
1: Apa? Gajah belum, kali belum ya. Lagi ekspansi lahan dulu kayaknya.
0: Tapi si A Irfan sekarang lagi mau beli jerapah.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Sumpah demi anak dah.
2: Gajah aja mikir gitu. Maksudnya ini jerapah.
0: Jerapah cuy. Serius dia mau beli.
2: Belum makan.
1: Rumah tetangga bisa diintip tuh.
2: Tinggi
1: banget. Iya
2: kelihatan.
0: Asli.
1: Jadi pasang CCTV-nya tuh gak perlu lagi di atap rumah atau di apa. Di ini nih. Di bagian kepalanya jerapah.
0: Oh iya benar. Bisa gerak. Iya. Pagi Bun Panos. Kemarin Paksu nyelamatin balam putih Jambi.
1: Pas lagi jogging.
0: Kayak perkutut tapi ya.
1: Iya. Kemarin sayapnya kelilit atau kejerat gitu. Sekarang udah baikan. Kasian.
0: Namanya
1: tapi
0: apa?
1: Bagus.
0: Jalam.
1: Jalam.
0: Kayak perkutut sama merpati pos gitu.
2: Iya.
0: Ya.
1: Oh iya.
0: Oke ada Dinda Bekasi. Apa katanya Dul?
1: Pelihara landak mini. Unik banget. Tiap diajak main malah ngumpet dan menggulung jadi bola. Itu dia lagi takut tahu. Kalau dia menggulung begitu kan bener. Berarti kan dia kayak defense-nya dia gitu.
0: Enggak dong. Kalau landak kok defense mah bulunya berdiri.
1: Nah, ya kalau dia lagi gulung jadi bola.
2: Gitu bang, kayak ngeringkuk dulu.
0: Macam terenggiling ya?
2: Iya, tapi terenggiling nutup dia.
1: Ada Rizky juga katanya di Jakarta pernah punya iguana. Unik karena mukanya kelihatan galak padahal sebenarnya kalem banget.
0: Yeah.
1: Iguana tuh kalau dipegang badannya kayak ini tau gak sih? Dompet emak-emak yang manik-manik.
2: Iya.
0: Oh kulitnya.
1: Iya, kayak gitu, kulitnya, iya kan?
0: Langsung kita putar lagunya. Na na na iguana.
1: Mirip binatang purba.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu gak sih ternyata arti tenang itu beda-beda untuk setiap orang. Ada yang rasa tenang kalau udah punya rumah. Ada yang rasa tenang kalau masa depan anak itu sudah dipersiapkan. Dan ada juga yang merasa tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian. Yes. Yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas. Walaupun harga emas mengalami kenaikan.
2: Iya.
1: Tetap tuh, ya flat harganya.
2: Bener.
1: Cicilannya.
2: Jadi gak perlu nunggu nanti ya sahabat suara untuk memulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.
3: Pegadaian. Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
0: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Mungkin sekarang masih terkena macet, ya wajar lah ya. Istighfar aja, sabar aja karena hari Senin.
1: Iya betul.
0: Di mana sih yang nggak macet kalau hari Senin?
1: Semangat kalau di studio kita sih terpantau jalan TB Simatupang tolnya. Ya, so far so good lah.
0: Aman terkendali. Selepas ya. Cipete ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau Cipete ke belakang ke arah Taman Mini sih ya, walau-walam kun fayakun.
1: Ah. Oke, kita masih ngomongin tentang hewan peliharaan yang unik yang pernah kamu punya ya kan?
0: Yes.
1: Ini ada telepon.
0: Ini nih.
1: Oh, baca dulu.
0: Mana?
1: Mana? Mana?
0: Yang ini.
1: Oh, ini. Anakku pernah pelihara aligator.
0: Aligator tuh buaya yang moncongnya tuh kecil nul.
1: Yang runcing ya?
0: Iya, betul.
1: Dia nemu waktu mancing di sungai. Wow. Nemunya kecil banget, dipelihara sampai gede sekitar 1 meter panjangnya.
0: Wow, terus?
1: Waktu lihat TV ada acara tentang hewan-hewan yang boleh dan tidak boleh dipelihara sembarangan, barulah aku takut. Akhirnya aku panggil damkar buat ambil itu ikan.
0: Hah? Oh, ikan?
1: Anakku nangis kayak kehilangan separuh napasnya.
0: Jadi kau melihara aligator atau ikan?
1: Aligator kan buaya ya, bukan ikan.
2: Ikan yang moncong.
0: Oh, ada. Coba kita cari ikan aligator.
1: Ikan
2: nah, ini nih.
1: Buaya itu?
2: Ikan
1: aligator.
0: Ikan aligator.
1: Oh iya, ada lagi.
0: Oh iya.
1: Kenapa
0: iya.
1: Dipanggil damkar, gak dimasak aja?
2: Ya
0: lah, enak dulu. Emang enak dimakan?
1: Ya namanya juga ikan kan makanan.
0: Ada gak ya ikan yang gak enak dimakan?
2: Gak tahu.
1: Ah,
0: kayak menurut gue kayak ikan buntal. Yang kalau dia defense tuh dia kayak balon udah gitu ya. Duri. Ada orang makan sih, tapi rasanya emang enak ya.
1: Ya gak tahu kalau ikan aligator, maksudnya kan dia kan pemangsa. Kita mangsa balik gitu kayak jangan
0: gue nangkepnya aja udah serem dulu. Oh, orang iya. Dia pemangsa
1: ya juga
0: mau ntar tangan digigit kepotong
1: kalau dipikir-pikir damkar tuh tingkat serba keberaniannya bisa. Luar biasa.
0: Yo,
1: ya
0: main ada latihannya.
1: Iya
0: sekarang bukan madamin air doang,
1: nangkep ular. Iya. Nangkep ikan. Ya Allah,
0: cuma satu yang nggak bisa di belum bisa dilakuin sama pemadam kebakaran.
1: Apa tuh?
0: Memadamkan karhutla.
1: Ada Goni nih. Halo.
0: Soalnya kata pemadam kebakaran, udah gue matiin bang, tapi nyala lagi.
1: Halo. Halo Goni.
0: Gon.
1: Wah Goni.
0: Wah Goni bener-bener Gon.
1: Iya Goni. G-O-N-E-N-I. Goni.
0: Apa ya binatang peliharaan yang pernah aku temuin lagi? Atau mungkin kalau di Jatinegara kan suka ada pasar ya, pasar jual hewan.
1: Di Pramuka apa di Jatinegara?
0: Jatinegara, aduh.
1: Oh, Jatinegara.
0: Kalau Pramuka burung sih kebanyakan. Walaupun memang banyak burung-burung unik ya, langka segala macam.
1: Terus?
0: Kalau Jatinegara tuh ada tuh tiba-tiba dia jual
1: monyet.
0: Monyet. Yang gitu-gitu ya kan? Tuh. Terus monyet paling kecil, apa tuh namanya tuh?
2: Ya.
1: Minyet. Yang kemarin Bulu kasih lihat itu.
0: Iya.
2: Iya.
1: Lucu itu.
2: Nyebelin.
0: Nah, sekarang aku mau nyoba nih yang unik ya meliharanya.
1: Apa?
0: Tuyul second.
2: Waduh.
0: Bermanfaat tuh.
1: Kenapa enggak yang baru sih? Kalau yang second takut udah kikis.
0: Harganya kalau yang masih second, yang masih disegel,
1: iya.
0: Suka jual mahal.
2: Tapi yang second takutnya lecet pemakaian, Pak.
0: Ya enggak apa-apa, tapi udah terbiasa, udah pengalaman. Kalau yang masih baru kita mesti ngelatih dulu lagi. Dia untuk ambil duit.
1: Atau banyak bonyok kali habis kena lecet. Ini warga. Kena timpuk warga. Halo, Goni.
0: Gon.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Gon, barusan dari mana ngilang lu?
1: Iya.
3: Halo.
1: Masuk karung ya? Karung Goni ya?
0: Aduh. Oke, Gon.
3: Iya.
0: Coba, gimana? Binatang apa nih yang unik yang pernah lu pelihara?
3: Kadal kali ya. Soalnya kadalnya nangkap sendiri gitu sih.
1: Kadal?
3: Lagi dekat rumah gitu.
0: Ngapain lu nangkap kadal? Kan bukannya susah ya nangkap kadal. Cepet banget dia larinya.
3: Enggak susah banget sih. Kebetulan kadal lambat ya. Jadi gampang aja tangkepnya gitu. Tegrep.
1: Kadal gitu. Apa kukang yang ngetangkep? Kok lambat begitu?
3: Kambing, kadal.
0: Aduh. Tapi bener kan? Kalau udah gede, dia larinya ya. Cepet cuy, susah ditangkapnya.
3: Ya kalau itu ya setuju, bisa naik pohon dia kalau udah gede gitu.
0: Ya kenapa lu kepikiran untuk nangkap itu kadal dan terus lu pelihara?
3: Karena apa? Iseng aja kali ya, itu soalnya masih bocah gitu mas, jadinya santai aja ya.
1: Tapi lu peliharanya sempet lama itu si kadal itu?
3: Enggak, sebentar kok hilang dia tiba-tiba kabur.
1: Nah, lu dikadalin sama dia.
3: Bisa aja.
0: Makannya apaan sih?
3: Makannya gua akhirnya tuh buah. Pepaya.
1: Maaf, itu kadal vegetarian. Dia makannya buah-buahan.
3: Kurang lebih.
0: Bukannya
3: kurang
0: dia lebih. Makan serangga ya kalau kadal ya? Yeah.
3: Gon. Iya. Yeah. Serangga juga.
0: Iya ya nyamuk.
1: Lu kasih lalat. Juga serangga. Goni. Si Gon.
0: Ah, kita di kadal ini.

0: canda kemarin gak sengaja keputar pas aku lagi workout nul.
1: Oh iya?
0: Didengar sama Woti, pah lagu siapa nih katanya. Enak juga katanya, yeah. Asik.
1: Emang lagu anak zaman now ini, lagu gini ya gak sih?
0: Kemarin dia perform gak di Pesta Pora? Mingse, serius ada?
2: Mingse.
0: Kalau si Naikila nyanyiin lagu ini, lagunya
1: siapa?
0: Dia jalan. Dibikin medley.
1: Apa?
0: Justin Bieber. di medley sama lagunya Smash.
1: Ih, cakep amat kakak Naikila. Secakep ini Aan di Bekasi.
0: Selamat pagi Aan.
1: Aan katanya piara tarantula.
0: Allahu Akbar.
1: Pantatnya gemoy kalau jalan kayak ada soundtrack.
0: Enggak.
1: Oke gas. Oke.
0: Aduh. Dia ngirimin foto apa video tuh?
2: Video.
0: Mana ada pantatnya gemoy
1: itu
0: mana
1: sih? Pantatnya gemoy, tarantulanya gemuk.
0: Tarantula itu kan berbisa loh.
1: Gatel kata aku mah.
0: Loh, mematikan dulu kalau digigit.
1: Iya.
0: Kalau masih ada bisanya ya.
1: Siapa tahu bisanya udah dibuang. Ternyata sekarang dia jadi tidak bisa.
0: Oh, tidak bisa benar.
1: Kasian. Jadi dia udah enggak punya ability apapun tuh, enggak punya kemampuan apapun itu.
0: Enggak ada lucu-lucunya sumpah. Ini tadi siapa yang cerita?
1: Ah? Dari siapa? Aan tadi.
0: Aan sumpah enggak ada lucu-lucu, enggak ada gemoy-gemoynya Aan.
1: Makan hemat katanya, makannya jangkrik, seminggu cuma 3 sampai 4 ekor doang. Tahan enggak makan bisa berbulan-bulan asal air minum selalu ada. Kalau mudik jadi enggak khawatir katanya.
2: Oh.
1: Gitu.
2: Di kita ada Indra. Indra yang Markom.
0: Indrax.
2: Satu kamar isinya ular semua.
1: Astagfirullahaladzim. Ya,
2: serius.
1: Yang beli celana Kinos kemarin?
2: Iya.
1: Yang benar.
2: Semua ular.
1: Iya,
0: serius
1: enggak
0: nih lu?
2: Serius. Eh, tanya orangnya.
0: Oh, emang dia suka reptil?
2: Suka reptil.
1: Kok dia kagak takut dililit tapi digigit? Ularnya.
2: Nih guys, nih ular gua segala macam nih. Ya, pelihara aja udah kayak satu kontainer banyak banget.
0: Banyak orang sekarang, zaman sekarang melihara ular tuh banyak dulu. Iya kan? Cuman masalahnya ular tuh kita enggak, yang bikin gua enggak mau memelihara ular tuh kita enggak tahu dia lagi baik atau enggak, kayak muka dua gitu loh, ular. Lu ular.
1: Ini apa? Seperti ular yang sangat berbisa.
0: Oh, enggak pakai batuk. Ini Dustin nih.
1: Ini sebagai tanda lama banget nih gue mau kerja lagi. Halo Ernawati.
3: Halo Kak Pagi.
0: Halo Erna.
1: Ernawati kamu yang di TikTok yang dari Pulau Mas bukan sih?
3: Iya betul.
1: Bener,
0: Pulau Masnya mana Erna?
1: Iya, Pulau Masnya mana?
3: Iya, Pulau Masnya seberang sana.
1: Oh, kamu yang di seberang.
0: Omni.
1: Yang dekat rumah sakit.
3: Omni, iya.
1: Okay. Orang lama tuh Omni,
0: orang
1: udah
0: lama,
1: ganti
0: bener.
1: Jadi EMC sekarang tuh. Ingat?
3: Iya.
1: Ernawati.
3: Iya, Kak.
1: Panggilannya Erna apa Wati nih?
3: Erna aja.
1: Erna piara apa?
3: Dulu tuh kan aku waktu SMP ya, masih ingat banget sih aku ke Wonosobo. Jadi bokap itu dulu kan orang Wonosobo ya.
1: Sekarang terus bukan aku, orang Wonosobo lagi. Dulu orang Wonosobonya.
3: Karena sekarang tuh walaupun orang Wonosobo tapi di sana udah enggak ada nenek gitu. Udah tinggal tante-tante gitu lah. Terus aku tinggal di sana tuh sekitar seminggu atau dua minggu lah buat liburan aja sih gitu. Di rumah nenek itu kan di belakang itu ada kandang sapi, kambing, ayam sama kelinci dan marmut.
1: Okay.
0: Oh, banyak juga ya.
1: Lu seru tahu itu esensi kayak pulang ke rumah nenek tuh gambarannya kalau dicerita-cerita tuh begitu.
0: Iya, katanya sekarang nenek mau nambah lagi melihara T-Rex. banyak banget.
1: Dimangsa lah tuh senenek-neneknya. Terus udah gitu.
3: Terus kan aku kan suka binatang yang berbulu ya, kayak kucing, kelinci gitu kan, marmut gitu. Nah, si marmut nih lucu banget. Ada tuh salah satu marmut yang warnanya tuh cuman hitam putih. Kalau yang lain kan tiga warna gitu, atau satu warna gitu. Ini hitam putih gitu, aku suka banget. Marmut tuh gemoy banget.
1: Terus kamu piara?
3: Iya, aku piara tuh selama di sana tuh aku sayang-sayang gitu. Ternyata pas dua hari sebelum aku balik ke Jakarta itu dipotong.
1: Hah?
3: Dimasak.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Maksudnya gimana?
3: Iya,
0: kenapa?
3: Dimakan. Jadi mereka di sana tuh memang konsumsi marmut gitu.
0: Di sana tuh di mana? Manado.
1: Di Wonosobo.
0: Wonosobo. Orang Jawa enggak deh, biasanya kalau orang Manado, orang Sulawesi itu emang agak ekstrim tuh makanannya.
1: Lah terus kamu makan marmutnya yang kamu sayang-sayang itu?
3: Ya, aku tanya, ini daging apa kok gini bentuknya gitu.
1: Emang bentuknya gimana sih?
3: Ya itu kayak apa ya? Kayak
1: ayam.
2: Kelinci.
3: Kayak gimana?
0: Kayak kelinci,
3: kayak kelinci tapi kecil.
1: Kelinci gimana sih?
2: Ya bentukannya kecil.
0: Iya gitu.
1: Enggak, maksudnya bentukannya kayak daging merah apa daging putih gitu, kayak ayam atau kayak sapi?
2: Kayak sapi tapi lebih alot.
0: Tapi kamu pada sayang banget sama si marmut itu.
3: Iya dong, kan lucu banget.
0: Karena dia berbulu kan?
3: Pas aku tahu kalau itu dimasak ya udah aku cuman nangis doang, enggak mau makan lah.
1: Ya Allah.
0: Kalau kamu mau nyoba lagi, misalnya kamu pengen punya lagi gitu yang mirip-mirip. Tapi cobain yang aneh nih. Marmut juga, tapi jangan yang berbulu. Marmutnya coba yang berambut.
1: Ada marmut berambut. Ada marmut apa berambut.
0: Namanya? Iya, dia kalau pagi-pagi lucu dia suka berdiri tuh marmut.
1: Tuh kata Erna, apa namanya?
0: Iya.
1: Apa namanya?
0: Marmut.
2: Jenis apa?
0: Marmut namanya marmut.
4: Cuman marmut.
0: Tapi enggak berbulu, tapi dia berambut. Nah, pagi-pagi dia suka berdiri sendiri.
1: Oh iya.
0: Dia berdiri sendiri.
3: Namanya apa tuh?
0: Namanya tergantung, kamu namainnya apa. Ada yang biasanya namain Johnny.
2: Ada namanya Johnny, Marijam.
0: Atau ada yang Bambang. Tergantung dari ukurannya.
1: Biasanya disesuaikan dengan ini perkara neneknya aja. Apa namanya, ngebantai nih marmut aja. Udah happy ceritanya buat
0: Titik. Maksudnya
1: diganti lagi deh marmut berambut. Sama lu Rizky. Astagfirullahaladzim.
0: Dia pagi-pagi bisa berdiri sendiri tuh. Kamu enak maininnya tuh.
3: Ya ampun.
0: Iya. Dia berdiri tuh biasanya minta makan.
2: Iya,
0: minta makan.
1: Oh, gitu. Enak. Nenek kamu masih ada?
3: Udah enggak ada, Kak.
1: Yah, kalau enggak mau kita suruh sikat ini marmut berambut.

0: Hello dengan ular berbisa. Ini mungkin bisa jadi opsi kamu kalau lagi bingung mau pelihara apa yang unik ya. Nah, ini ular berbisa nih.
1: Lah, bagaimana jadi opsi? Bye-bye, umur lu gak panjang
0: zaman sekarang
1: gitu.
0: Mandu, bebas mau melihara apa aja gitu kan.
1: Iya, seperti nanti kita juga bebas menentukan hewan apa yang akan kita beli di kocak. Iya kan? Oh. Karena kocaknya akan bercerita tentang hewan peliharaan yang unik.
0: Kocaknya apa? Apalagi kalau bukan koleksi cerita acak.

0: kita sambit ini dia, Kakak Indra. Apa sih kemarin?
1: Kain sutra.
0: Kain sutra. Kakak Indra suka bercerita.
2: Halo. Halo Moni.
0: Sehat Kain sutra. Kok sambil ngupil sih, datang-datang ngupil.
1: Sakit hidung, Pak. Gatel.
0: Kenapa?
2: Kebanyakan main sama hewan sih Kakak Indra ini.
1: Ibu tahu sekali. Gimana apa kabar?
0: Aku cuma mau nanya sama Kakak Indra. Marmut berambut beneran ada enggak Kakak Indra?
1: Marmut berambut.
0: Tadi aku ngobrol sama Ernawati, beneran ada kan?
1: Aduh, saya tidak bisa menjawab, tapi menurut saya semua marmut itu berambut.
2: Semua marmut berambut. Sungguh jawaban yang bijaksana sekali.
1: Cari aman. Dipantau nih saya. Nanti ditanya arahnya kemana.
2: Jadi Kakak Indra hari ini mau membicarakan tentang peliharaan unik.
1: Betul sekali. Karena dari tadi saya mendengar banyak sekali konteksnya menuju ke hewan.
0: Iya, lagi ngomongin betul. Hewan peliharaan nih Kak Indra.
1: Betul. Jadi ceritanya seperti ini. Awalnya
2: kok ganti,
1: ada orang begini. Pergi ke toko hewan dan ingin membeli hewan unik. Hewan ini punya kemampuan yang sangat unik, yang alhasil pembelinya pun tertarik. Dan hewan pertama yang dia lihat adalah
0: siapa nih?
1: Lu.
0: Monyet bertato dado.
3: Tato, wow. Itu bertato dong.
1: Bentar.
3: Bertato bukan bertato.
2: Si bisa.
0: Lo suka-suka gue lah. Kan iya. Gue yang beli. Kan gue yang beli. Iya. Monyet bertato dado.
1: Karena unik ya.
2: Dado.
1: Oke.
0: Okay. Bertato dado tuh maksudnya tatonya berarti gambarnya ada yang buat main monopoli itu loh.
1: Dadu.
0: Oh, udah ganti.
1: Dadu dari dulu juga dadu. itu oleh-oleh Jogja itu.
2: Dadu.
1: Oke.
0: Kenapa aku memilih hewan ini? Karena hewan ini sangat lucu sekali. Dia berbulu. Kemudian juga dia kayaknya masih kecil. Kayaknya menggemaskan. Kalau aku merawatnya dari kecil, mungkin dia akan bisa menjadi hewan peliharaan yang jinak. Bisa diajak ngobrol, komunikasi. Karena perilakunya monyet, seperti kita ketahui bahwa hampir mirip dengan dinosaurus.
2: Jauh tuh.
3: Monyet ke dinosaurus gimana ceritanya?
2: Dari segi golongan hewannya aja mereka sudah berbeda.
0: Kenapa sih pada marah-marah mulu sih? Apa sih?
2: Ya sabar.
3: Tapi unik sih.
2: Unik. Iya. Unik.
0: Tapi aku penasaran, kenapa waktu itu pedagangnya menjualnya katanya monyet bertato dado. Begitu aku buka bagian bokongnya, ternyata ada gambar.
3: Ada gambar apa tuh ya?
1: Apa gambarnya? Sih? Aduh, gambarnya lu unik aja nih. Gambar apa sih? Gambar
3: penasaran apa ya?
2: I love mama.
0: Yang ada hati, terus ada panah nembus gitu.
2: Iya, ada I love mama. Gitu. Ternyata betul sekali. Dia punya sebuah tato yang terlihat sangat manis. Tapi ternyata setelah aku lihat-lihat lagi, monyet ini kok tampak bulunya pitak-pitak ya?
0: Waduh. Oh, salah cukur nih, salah
2: kurang,
0: cukur.
2: Kurang bagus ya. Akhirnya aku merasa hewan ini gak terlalu lucu lagi. Aku ingin mengganti dengan hewan yang lain. Dan aku kepikiran hewan itu adalah?
0: Hewan?
3: Jerapah berleher pendek.
2: Aduh, kasihan.
3: Kebayang gak lah?
2: Kasihan.
3: Jatuhnya kambing.
0: Diceper tuh. Jerapah diceper.
1: Diceper.
3: Unik nih. Diceper.
0: Suspensinya dipotong.
2: Hati-hati kalau ada polisi tidur, bunyi tuh.
1: Keserot.
0: Aduh.
3: Nah, kenapa lehernya pendek? Karena dia punya keunikan tersendiri gitu dari jerapahnya. Gitu. Nah, jerapah ini biasanya makan-makan daun-daun di pohon.
2: Iya.
3: Nah, jerapah yang ini itu, dia itu makin
0: pohon cabai. Pendek.
2: Pendek banget sih. Bukan makanan gue kan.
3: Iya, jadi jerapah ini tuh punya keunikan yang gak ada di jerapah-jerapah lain.
0: Apa tuh?
3: Keunikannya adalah bersuara. Wah, bersuara. Ini suaranya nih.
2: Suara
0: emang gimana? Biasanya suaranya pada umumnya gak ada suara. Suaranya gimana sih kalau betul?
1: Suaranya kukukuku.
4: Pasangan baru dan keseruan yang baru pastinya.
2: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: dapatkan info lalu lintas terkini. Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di sekitaran Semanggi menuju Grogol, Slipi serta arteri Pejompongan terpantau ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Cawang mengarah Grogol terpantau padat. Kita masuk informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di tol bandara jalur Profesor Sediatmo terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus.

0: Nul! Nul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi lagi sahabat Suara, memasuki jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat ya. Masih temenin sama Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Ya namanya juga hari Senin sahabat Suara. Kayaknya gak jarang kita ketemu sama keluhan, termasuk keluhan dari diri sendiri juga. Contoh gue yang pengen gue keluhin pagi hari ini adalah badan gue sakit-sakit banget tadi pas bangun tidur. Karena apa? Karena kemarin hari Minggu gua mencoba lagi untuk latihan kaki leg day. Bangun tidurnya sumpah sakit banget. Pas sholat subuh ruku aja, paha gua, betis gua sakit banget. Biasanya tuh 2-3 hari baru mulai membaik. Biasa tuh. Kalau misalnya udah biasa latihan leg day, paling sehari 2 hari hilang. Tapi kalau udah lama enggak latihan, udah gitu tiba-tiba latihan lagi, kaget ototnya, ya kan? Biasanya tuh bisa sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari baru sembuh. Itu keluhan gue pagi hari ini, sahabat Suara. Nah, kalau hari Senin, kita punya namanya KKN, sahabat Suara. Keluh Kesah Netizen. Nah, KKN atau keluh kesah kamu di hari Senin ini, apa sih, sahabat Suara? Coba, boleh kamu tumpahkan, kamu luapkan, kamu ceritakan ke Suara Seru di 0816-114-1014.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. And Kinos come back. Dan kali ini udah bersama yang udah beres abis cebok.
1: Halo, halo, seru sekali pembicaraannya tadi ya saya dengarkan ya.
0: Dengarkan di mana?
1: Oh, enggak ada, belum.
0: Lu boker.
1: Oh, enggak ada pembicaraan tadi. Tadi itu kalau enggak salah ngomongin tentang hal-hal yang menarik di weekend ya.
0: Enggak. Sot. Toilo.
1: Apa ini ngobrol apa kalau saya boleh tahu?
0: Ini waktunya untuk ya? KKN.
1: Oh, keluh kesah netizen. Saya juga banyak sekali yang mau saya keluh kesahkan ya.
0: Keluh kesah netizen masa korupsi, kolusi dan nepotisme.
1: Hari ini kita mah enggak main yang gitu-gitu.
0: Gak main lah.
1: Iya.
0: Iya, makanya enggak kaya-kaya.
1: Lah, pantes. Cobain dah kalau gitu Rizky
0: gimana? Ayo dah. Lah kita mah udah coba yang jalan lain lah.
1: Jalan
0: kita
1: apa?
0: Mah anti KKN. Ngepet.
1: Wah itu bagus. Gak terlalu merugikan warga sih. Ada siapa ini?
0: Ini selamat pagi ada
1: Ekimo.
0: Siapa ini?
1: Halo.
2: Halo.
0: Hai Ekimo.
2: Iya.
0: Iya.
1: Ekimo di mana?
2: Lagi di jalan tapi pakai headset kamu.
0: Oke.
1: Okay. Lagi di jalan dari mana mau kemana?
2: Dari Tangerang mau ke arah Kronjo.
1: Hah? Mana tuh?
0: Tangerang ke atas ke arah
1: Kronjo.
2: Kronjo itu perbatasan Serang ya.
0: Wow.
1: Dalam rangka kerja.
2: Dalam rangka kerja pagi-pagi.
0: Ih, semangat banget Ekimo.
1: Luar biasa.
0: Ekimo berarti kamu termasuk orang yang kuat tahan dingin ya?
1: Eskimo. Eskimo.
0: Sorry.
1: Iya.
0: Sorry.
1: Ada di kutub utara tuh kalau yang itu, ya kan? Jadi Eskimo, kamu keluh kesahnya apa?
2: Boleh teriak dulu ya.
1: Boleh, silakan.
0: Boleh. Keluarin Eskimo.
1: Wah, gitu juga boleh. Seserah mau gimana aja, monggo silakan.
2: Ya, jadi emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Mungkin ini juga relate nih sama orang-orang yang retail juga nih kerjanya nih.
1: Oke. Okay.
2: Kalau ada launching produk nih biasanya kerjanya bisa sampai 12 jam lebih.
1: Wadidaw.
2: Emang dari tanggal 15 itu berangkatnya jam 7, pulang jam 9. Berangkat jam 7, pulang jam 9.
1: Lah enak cuma 2 jam itu berarti Ekimo.
0: Salah, jam 7 pagi, 9 malam. Gua cipok nih orang nih.
1: Ya,
0: orang
1: kan
0: lagi, ini orang lagi nafsu loh, ini orang lagi nafsu.
1: Sadar. Karena Ekimo kan kejelasin, 7 ke 9 yang menurut aku 2 jam.
2: 9 malam.
1: Iya, salah
2: saya.
1: Bukan Ekimo
0: malah makin berat kan, bukan keluh kesahnya. Lanjut Ekimo.
1: Terus Ekimo.
2: Iya, terus jadi kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin.
1: Iya.
2: Pagi minumnya vitamin C.
0: Lucu nih si Eki nih.
1: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
2: Betul. Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan? Kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
1: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
0: Gila dari tanggal 15.
1: Semangat yuk gitu.
0: Semangatnya dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
1: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
2: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
1: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
0: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
2: Salah satu produk handphone lah.
1: Apa produk apa?
0: Handphone.
1: Oh handphone, yang bisa dibuka begitu. Di garis, ada garisnya gitu. Yang kayak buku.
0: Itu iPhone.
1: Lah bukan.
2: Beda.

0: brand, beda brand, enggak boleh sebut brand.
1: Oh, enggak boleh sebut salah brand.
2: Samsung.
0: Samsung. Handphone dari Jawa,
3: Wah, apa tuh?
1: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
4: Enggak,
1: udah enggak ada. Oh,
0: udah enggak ada. Oh,
2: ya. Lanjut.
1: Oh, kowe krungu itu ya berarti ya.
2: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
2: Lucu sih Eki nih. Aku lucu sih Eki
1: nih. Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
2: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
1: Dadah Eki.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Iswara. Sahabat Suara, tahu nggak ternyata arti tenang itu beda-beda loh buat tiap orang. Ada yang tenang tuh kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak-anaknya tuh udah dipersiapin, ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi gak perlu nunggu punya banyak uang dulu buat mulai investasi atau punya emas gitu ya. Menariknya lagi, nilai cicilnya tetap sampai lunas walaupun harga emas ada kenaikan. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring
5: Pegadaian.
6: Nyari yang seru di pagi hari,
7: dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Kemarin perform lagi ya sama Arfor. Arfor
1: 420.
0: Dia tuh katanya lagi vakum ya?
2: Lagi hiatus.
0: Tapi khusus untuk Pesta Pora.
2: Perdana di Pesta Pora dia.
0: Habis itu akan hiatus lagi atau
2: itu enggak ada obrolan itu
0: tuh. Oh, enggak ada.
3: Siapa yang lagi hiatus?
0: Udah gitu performnya. Kalau enggak salah bawa orkestra ya?
2: Orkestra.
4: Erwin Gutawa.
0: Bawa Erwin ya?
2: Iya.
3: Keren.
0: Kalau Enau ada enggak Enau?
2: Enau ada.
0: Yang sama Astrid ya? Enau sama Astrid kan kalau enggak salah. Iya, kolaborasi sama Astrid tuh bawain lagu yang ini, lagu ini tadi.
3: Gak ada yang komenin Gina nyanyi tadi enak.
0: Eh, kita bacain dong langsung informasi ini yuk.
3: Gak ada yang mau respon tadi tuh maksudnya.
0: Sahabat suara ya.
3: We'll always love you.
0: Gak ada. Terus kalau nggak ngegubris kamu gitu tuh. Sebenarnya kasihan gitu kan, sayang.
3: Gak ada, lu kagak ada kasihan-kasihannya Rizky.
0: Kalau kita tanggepin juga ngeselin ya, bingung gua.
3: Lu mah kagak ada kasihan-kasihan sama gue. Ikan, oke, baca berita aja deh.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Sama suara ini, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Sabtu 29 September malam.
3: Ya Allah. Sabtu
0: 26 September malam. Ini ada hujan abu berdampak hingga ke Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam bagian timur. Beberapa warga Bukit Tinggi melalui unggahan di Instagram ini ada momen nonton konser sambil dihujani abu vulkanik. Ya bubar dong.
3: Duh takut banget.
2: Mereka lanjut tapi.
3: Lah serius? Beneran. Yang benar.
0: Emang gak takut?
2: Nggak tahu ya, jadi beritanya tuh pas lagi itu hujan turun mereka tetap milih lanjut dan pakai tutup kepala lagi gitu buat nutupin si abu-abunya, tapi tetap kan jalan.
0: Ini nafas pak,
2: itu dia
3: nafas. Tapi erupsinya emang nggak terlalu besar apa
2: gede kan
3: ya Allah.
0: Berdasarkan jadi informasi apa nih
2: pos pengamanan,
0: iya, erupsi terjadi dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi sekitar 1 menit 19 detik.
3: Dan ini warga-warga sadar loh, karena erupsinya itu juga ada dentuman sama gemuruh gitu. Ih takut ya, bunyinya kayak gimana ya dentuman itu ya?
2: Iya gitu.
3: Gitu apa gimana?
0: Yeah. Ibarat misalnya nih, tadi lagi lagu tadi tuh lagi yang kehilanganmu.
3: Langsung takut sumpah.
0: Kembang api. Dah.
2: Enggak kok jadi
3: pesta. Bukan kembang api di sini.
4: Jakarta. Thank you.
3: Enggak begitu.
2: Sorry, ini musibah.
3: Enggak ada empatinya lu jadi penyiar lu Rizki ya.
0: Enggak, bukannya gimana-gimana, maksudnya.
2: Iya.
0: Takut enggak sih konser? Gue sih cabut langsung ya.
3: Mudah-mudahan warga di Sumatera dalam kondisi baik-baik saja.
0: Amin ya Allah.
3: Sumatera Barat ya.
2: Sumatera Barat.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah.
3: Astagfirullahalazim.
0: Tuh kan pedih matanya.
3: Iya benar.
2: Benar-benar abunya tuh jatuh-jatuhan gitu.
0: Lah kalau gue mah cabut gak sih?
2: Tuh
3: iya lagi jadi kayak hujan ya.
4: Kayak gerimis.
0: Iya bener kayak hujan tapi yang jatuhnya tuh abu vulkanik gitu loh.
4: Terus katanya lagi loh. Konsernya kotak?
3: Ih serem.
0: Serius,
3: sih.
0: Serius kotak? Lu tau dari mana?
3: Oh konsernya kotak.
0: Gue telepon Tantri nih langsung nih.
3: Oh iya, ya Allah. Ya mudah-mudahan semuanya dikasih kesehatan.
0: Amin ya Allah.
3: Yang hadir di konser sama yang apa namanya, yang manggung semuanya sehat.
0: Iya, iya. Be safe saudara-saudara dan juga sahabat suara yang ada di Medan dan dimanapun kamu berada. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam musibah dan juga bencana.
3: Amin.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: 100% mata air alami.
1: Hey, Kinos.
2: Hey, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang?
2: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Isuara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yuk, kita lanjut lagi. Ada berita apa lagi nih yang perlu kita bahas ya? Tentang Jawa Tengah nih datangnya ya. Dari Bupati Kudus namanya Sam'ani Intakoris.
1: Namanya agak ini ya, agak unik ya.
2: Agak unik.
0: Sam'ani Intakoris.
2: Sam'ani.
0: Ini menanam pohon di dekat trotoar dan rambu lalu lintas, viral di media sosial, sahabat suara.
2: Jelas.
0: Jadi
2: jelas.
0: Aksi tersebut menjadi sorotan dari netizen karena lokasi penanaman pohon dinilai kurang tepat.
3: Kenapa pikiran nanamnya di situ sih?
0: Nah, ini dia nih makanya nih. Makanya diklarifikasi sama beliau. Ia berterima kasih atas masukan yang disampaikan netizen. Ia menjelaskan, jadi yang diprotes itu kalau enggak salah ya. Kenapa ditanam pohon di situ, takutnya nanti si akar-akar pohon itu bisa merusak
3: jalan
0: trotoarnya.
2: Iya.
0: Sebagai informasi aja, ada pohon, ada tumbuhan yang punya akar destruktif.
3: Namanya destruktif. Bisa bikin rumah juga ngangkat ya, gitu
0: kayak,
3: kan?
0: Iya, kayak pohon ketapang. Pohon apa lagi dulu ya?
3: Ketabok.
0: Bukan. Nah, itu sakit ya.
3: Oh.
0: Sama pohon mangga. Ah, itu merusak.
3: Emang pohon
0: tuh.
3: Mangga bisa ya?
0: Iya, dia merusak tuh.
3: Oh.
0: Nah, dijelaskan nih jenis pohon yang ditanam. Klarifikasi nih beliau ya. Jenis pohon yang ditanam ini memiliki akar yang dinilai tidak merusak jalan maupun trotoar, alias tidak destruktif.
3: Oh,
0: dikatakan
3: gitu.
0: Juga penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari program penghijauan sekaligus untuk menjadi peneduh dan membantu sirkulasi udara. Gue setuju nih. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang alias PUPR di Kabupaten Kudus ini mengatakan juga bahwa penanaman pohon di tepi jalan dilakukan untuk menghijaukan kawasan perkotaan sekaligus menjadi peneduh.
1: Jadi kalau dari pihak pemerintah setempat yang berwenang
2: ya,
1: ini mendukung ya.
2: Dukung.
1: Tapi netizen banyak yang kontra.
3: Takut
1: merusak.
3: Iya, itu dia.
0: Gini aja, kalau buat gua mah ya, saran aja ya. Itu kan melakukan adalah pemerintah. Dengan tujuan yang baik. Dengan tujuan yang baik.
2: Tujuannya bagus.
0: Untuk
3: memang,
0: masyarakat juga.
3: Memang ternyata, biasanya pemerintah kalau bikin program tujuannya baik. Insya Allah tujuannya baik. Cuman kadang-kadang orang-orang kadang suka kurang amanah begitu, Rizky.
2: Beberapa
0: oknum. Ada
3: oknum.
0: Tapi ini soalnya nggak dijelaskan juga sama Ani Intakoris ini gitu. Kalau sebagai penduduk ya udah, asal tujuannya baik ya kan, kita lihat aja. Kalau ternyata nanti emang merusak atau mungkin akarnya destruktif, ya udah nanti kan bupatinya bertanggung jawab, entah dicabut.
2: Betul.
0: Entah jalannya diperbaiki dan lain-lain gitu Nur. Yang penting tujuannya baik dulu,
3: yang penting akarnya bukan akar masalah gitu yang nggak bisa diselesaikan.
0: Betul. Tuh,
3: iya.
0: Kayak contohnya yang perlu tujuannya baik, adanya rumah dinas di Bogor.
2: Rumah dinas di Bogor.
3: Ya kan maksudnya memudahkan untuk ngontrol lapas.
0: Iya.
2: Oh, gitu. Oh ya,
0: fasilitasnya bagus.
3: Iya.
0: Yang kayak apartemen bagus.
2: Iya.
0: Itu kan untuk mempermudah karyawan.
2: Bener.
0: Atau staff-staff yang mungkin untuk bekerja di lapas.
2: Apalagi yang dijaga kan kasusnya berat.
0: Iya betul.
2: Berat
3: dari penanaman dan penghijauan bisa ke lapas tuh jauh loh menurut
0: bagus.
3: Aku tuh ceritanya.
0: Iya supaya nggak kecapean, biar nggak telat ke lapasnya.
3: Iya.
0: Sampai supaya rileks tidurnya, istirahatnya, makanya disediakan minuman.
2: Minuman
0: energi.
3: Energi.
2: Ya berat ini mah.
3: Rosso.

0: Ya sahabat suara, satu lagi informasi mungkin gua ambil dari Iswara dot Iswara apa nih? Iswara.jkt, ternyata si Amri pasangan badminton kita ya yang di Asian Games ganda campuran itu kan berhasil lolos ya, udah menang lagi mengalahkan unggulan nomor 1 dari Cina.
1: Wow. Asik deh.
0: Amri sama siapa nih?
2: Amri itu pemain double ya?
0: Iya,
3: iya ganda campuran.
0: Amri sama Nita.
2: Oh, keren luar biasa.
0: Ngalahin pasangan Cina nomor 1 dunia, coy.
2: Indonesia.
0: Hey! Indonesia. Siapa kita?
2: Indonesia.
0: Siapa kita?
2: Indonesia.
0: Ah, udah siap nih suara. Nonton yuk ke GBK ntar sore yuk.
2: Bola ya?
0: Iya.
2: Aduh.
0: Ah, di rumah aja deh biar ada tayang ulangin deh. Ada replay kalau gol.
2: Manis gitu ya. Yaudah ya. Manis gitu ya. Sampai ketemu lagi sahabat suara ya.
0: Eh enggak bisa, aku udah ada berita.
2: Udah ada berita.
0: Sekarang closingnya harus punya berita.
2: Idi.
0: Gua berita udah.
2: Idi ya Allah.
0: Gua udah. Berita yang baru dong, update.
3: Berita gua adalah satu.
0: Apa?
3: Toko batiknya Hamzah yang di Jogja kebakaran tadi malam.
0: Aduh. Itu kan batik senior tuh.
3: Iya. Kalau
0: legend tuh.
3: Tahu.
2: Aku juga punya berita.
0: Semua.
3: Dikabarkan hangus semua.
0: Abis.
3: Gue dulu.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Aku dulu.
0: Wait.
2: Yaudah lah dulu deh. Jadi, silakan deh.
3: Kebakaran itu, ini berita 3 jam yang lalu.
0: Huh?
3: Di dini hari sekitar pukul...
0: Pukul-pukulin? Gue pukul loh.
2: Aduh, salah.
3: Dihubungi kebakaran kota 6.42.
0: Oh, jam 6.42 pagi.
3: Jadi masih pagi. Pemadaman kurang lebih 3 jam.
0: Itu mah dibakar kali.
3: Hah? Tapi so laporannya so itu jam 1.36.
0: Oh, dini hari. Oke. Bagus beritanya. Sip.
2: Cakep.
3: Boleh.
0: Siapa dulu?
3: Gue ada.
0: Apa?
3: Gue ada. Ini adalah salah satu kejahatan yang merugikan orang banyak. Jadi ada aki yang jadi bagian dari sistem peralatan pemantauan aktivitas Gunung Krakatau.
0: Mm-hmm.
3: Itu dimaling.
2: Bagaimana?
3: Akinya dimaling. Ketahuannya gara-gara CCTV-nya gak aktif. Pas lagi dicek, akinya gak ada.
0: Ya Allah.
3: Dimaling, Pak.
0: Dimana tuh otaknya yang asli. Maling, astagfirullahaladzim.
2: Kenapa bisa begitu?
3: Ya gak tahu. Ntar malingnya kita tanya ya. Nanti kita telepon maling.
0: Maling kok aki? Maling tuh uang triliunan.
3: Tuh.
0: Maling tuh MM-an.
2: Itu zonk banget sih.
0: Maling kok aki?
3: Ya
2: tapi akinya nggak ada.
0: Ternyata yang maling aki itu nini Pak.
3: Enggak, itu
0: karena nyari pasangan. Bagus pasangannya. Berita bagus. Mudah-mudahan ntar diganti akinya.
3: Mudah-mudahan ya. Minimal yang pencuri ini
0: kena lahar nggak?
3: Tangan kirinya kena lahar.
2: Tangan kiri aja.
0: Sebel banget. Itu kan menyangkut kehidupan orang banyak.
3: Asli.
0: Kan itu untuk mendata. Kapan kita harus waspada?
3: Benar.
0: Biar kita tahu statusnya nanti status masuk siaga 1, siaga 2 dan lain-lain.
3: Nah,
0: parah ini. Tuh.
3: Parah.
0: Nih berita dari Bun.
3: Berita lebih penting.
2: Beritanya tadi kira-kira 5 menit yang lalu kita menggelar sebuah lelang kan?
0: Iya.
2: Di acara ini.
0: Iya.
2: Ada sebuah jaket olahraga yang akan dilelang.
0: Iya.
2: Enggak jadi karena ternyata penjualnya merasa jaketnya masih bermanfaat.
0: Kurang ya?
3: Apa sih nih?
0: Kurangnya beritanya enggak masuk
3: beritanya
0: ya?
3: Iya, enggak relate gitu.
0: Enggak relate hari kehidupan hari-hari udah gitu kayak enggak berguna gitu. Maksudnya kurang penting juga.
3: Percuma gitu.
0: Oke,
3: berarti kayak pribadi deh.
0: Pribadi itu personal. Berarti harus ada hukuman ya?
3: Iya.
2: Ya udah saya ganti deh.
0: Ya,
2: saya
0: boleh.
2: Ganti boleh enggak? Boleh enggak ganti berita?
0: Boleh. Beritanya apa coba? Sampai enggak bagus lagi, kamu kena hukuman ya.
2: Oke. Okay. Jadi ini mengenai vasektomi. Bisa
0: vasektomi
2: mengganggu fungsi seksual pria.
3: Vasektomi itu
0: apa sih?
3: Apa?
0: Oh yang di ini?
2: Diputus.
0: Jadi kan
2: ya,
0: KB untuk versi cowok.
3: Oh.
2: Gitu.
0: Diputus. Terus kenapa? Akan mengganggu?
2: Iya. Sedang dibincangkan apakah bisa mengganggu fungsi seksual pria atau enggak.
3: Gitu. Oh apa? Masih dipertanyakan.
0: Ah kurang valid. Kembali kalau gitu informasinya kurang ah.
2: Kurang. Salah lagi.
0: Kayak masih bertanya.
2: Saya coba lagi yang lain boleh enggak?
0: Kurang ya
2: informasinya. Yang lain lagi saya boleh enggak?
3: Terakhir ya. Sampai enggak seru juga.
2: Iya.
3: Berarti 3 kali olahraganya hukumannya.
2: Oke.
3: Enggak, hukumannya naik motor di belakang truk ayam. Mual-mual 2 jam aja.
2: Kan susah banget sih.
0: Hukumannya nanti kamu pulang sama aku. Kamu duduk di bagasi ya.
3: Ah iya boleh.
2: Ah itu dia. Duduknya di bagasi.
0: Iya.
2: Lah kita ngeringkuk dong berarti.
0: Iya. Sampai rumah ya.
2: Tim SAR berhasil evakuasi 4 jenazah korban kapal Virgo dengan menyelam ke dasar laut.
3: Ah ini mah udah dari kemarin.
0: Lama,
3: udah
0: ini
3: bagus sih, berita bagus.
2: Oce, oce, gue udah baca dari
0: tadi. Oce, ini mah udah lama ya. Oke, okay. Hukumannya adalah kamu ngasih duit buat Om Indra, Om Buluk hari ini 55.000. Buat aku, kamu cukup pulang duduknya di
3: bagasi.
0: Oke, okay.
3: Deal.
0: Oke, Israel. Terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok sama suara. Terima kasih sudah menemani Kinos Gina dari jam 7 tadi pagi. Kita ketemu lagi besok seru-seruan dari jam 7. Jangan kemana-mana dan pantengin terus iSuara.network dan juga 101,4 FM hanya di Suara Seru.
2: Aku masih punya berita lagi.
0: Ah, nggak penting.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat. Yang pasti dari jam 11 sudah standby juga di isuara.network untuk live TikTok. Hai, apa kabar yang sahabat suara tadi malam?

0: Nanti, lalu juga dilanjut dengan Juicy Lucy.
1: Mengapa ku masih menaruh hati?
0: Yes, tiga musisi yang hadir di Pesta Pora, Malik and the Essentials, Rhyme Laude, Juicy Lucy, siap dimainkan setelah Marcelo Tahitu. Gadisku, Dodo harap nemenin kamu live di 9 kota dan juga web streaming isuaranetwork.com/streaming. Live TikToknya kalau mau ngelihat saya kerja ya, ya silakan di @isuara.network.
2: 10 lagu keren musik Indonesia.
3: One day I saw this girl.

0: ada sedikit keanehan karena jam 12 malam di hari Sabtunya pengen banget makan yang manis-manis. Akhirnya mesen apa? Mesen yang namanya pisang nugget lumer coklat. Aduh, gak tahu namanya apa, tapi pisang nugget coklat. Itu enak banget. Tapi ya kan udah malam ya, jadi makannya tuh cuma satu aja dulu. Disisain lah ya beberapa personilnya, masukin kulkas. Besoknya kita beli tuh ice americano hari Minggu pagi. Wah, cerah sekali. Ini sangat hari yang indah. Oh, masih ada pisang nugget coklat. Kita keluarin dari kulkas pas dimakan. Keras.
1: Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu.
0: Ternyata ekspektasinya berbeda ya dengan yang namanya martabak. Kalau martabak manis dimasukin kulkas masih oke. Kalau pisang nugget coklat lumer apalah itu keras, Kak. Udah kayak beda teksturnya. Emang harusnya tuh panas-panas ya.

Malik and the Essentials, pilihanku di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Baru saja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan, jam 11 sampai jam 2 siang. Bagaimana hari minggunya sahabat suara? Hari minggu aku

Ari Lasso, Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu. Seluruh asik, jangan, itu suara 7 ya, alias fales. Siap dimainkan setelah request dari NOC, yang dimana satu Kopi Tower lagi dengerin Iswara minta Sal Priyadi. Kita mainin langsung, ini dia Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Wow, selamat datang di pernikahan ya. Bukan-bukan, megah banget ya intronya ya. Dodo Harahap nemenin kamu di web streaming iswaranetwork.com/streaming dan juga di live TikTok at iswara.network. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dan bisa didengarkan juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Noah dengan mungkin nanti, dan itu kata-kata yang akan saya sampaikan ke teman-teman yang ingin mengajak saya ke Singapura. Mungkin nanti ya, karena harganya 1 dolar Singapura lagi dar-der-dor banget. Tapi menyapa warga Singapura yang mendengarkan Iswara, apa kabar? Ari Lestari, Singapura hadir, hai. Kan saya nanya, gimana? Panas gak di sana? Enggak katanya, soalnya semalam hujan seharian. Singapura hujan, belum pernah tuh saya ya. Auranya kayak Pantai Indah Kapuk ya, gerah terus. Tuhan tak banyak yang aku inginkan. Tapi setidaknya walaupun gak turun hujan ya, untuk Indonesia hadir sekarang ini The Rain dengan Semoga Dia Bahagia. Pas, bisa pas kayak gitu ya. Ada juga Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya.

Jadi pengen pisang juga. Makanan olahan pisang tuh the best ya. Dua lagu ini, The Rain dan juga Mawar Deyong, siap dimainkan setelah Naikila main-main gue di Iswara, suara warga Indonesia. Oh, kalau kata teman saya, ingat ya, gak semua dandanannya bisa kayak Naikila. Sadis mulutnya ya. Dodo harahap sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu ke-10. Sambil siap-siap masuk ke jam 12 siang, mikir-mikir makan siang apa, tanggal 28, hey, hari gajian seluruh. Seluruh yang gajian tanggal 28, Dodo harap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Memasuki

0: area Kardek. Hingga Minggu pagi 27 September 2026 tercatat 108 orang selamat, 64 orang meninggal dunia, 71 orang masih dalam pencarian.
1: Suara fakta.
0: Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menembus final nomor ganda campuran badminton Asian Games 2026. Amri Nita menumbangkan unggulan pertama sekaligus pasangan nomor 1 dunia asal Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping. Amri Nita menjadi ganda campuran Indonesia pertama mencapai final Asian Games setelah Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir pada edisi 2014. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat makan siang. Sudah jam 12 siang. Dan tadi tuh sempat mau ngebahas apa, lupa kan, gak dicatat. Seputar makanan siang. Jadi yang pasti sahabat suara, jangan lupa makan siang, nikmati benar-benar setiap kunyahannya. Dodo Harahap, putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda.

0: yang baru join, yang baru aja nyalain radio, baru aja di web streaming iswaranetwork.com/streaming, atau hai yang menonton aku di live TikTok at iswara.network. Tenang aja, masih ada 2 jam lagi nemenin kamu ya. Salma Sasabil dilanjut dengan yang ini.
1: Dikala
0: Overnight, kita lewati berdua. Lalu juga ada Marcel denganmu, setelah Niji dengan Rahasia Hati. Dodo Harahap masih menjadi teman siang kamu, nemenin makan siang juga. Asik, jualan kali ya gue.

0: kita di Surabaya. Bagaimana siang harinya? Gerah. Tapi semoga untuk yang di Bandung, kalau kata Cici Glenka ya, hujan terus. Ih, cakep banget.
1: Melati, maafkan aku lagi.
0: Aduh, udah siap belum lagu ini muncul? Ini ada Dewa 19 dengan Satu Hati Kita Semestinya Siap Dimainkan setelah yang ini juga.

Kereta Kencan. Yang pasti kamu bisa mendengarkan Iswara di web streaming iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Agnes Mo dengan Karena Ku Sanggup. Dodo Harahap masih menjadi teman kamu sampai jam 2 siang nanti.

Lagu yang disuka sama Fitriani, Dewa 19, Satu Hati Kita Semestinya. Ini kalau dengar lagu ini ya, perasaan tuh kayak kembali ke era ketika masih dengerinnya di tape recorder, kaset, terus juga harus bassnya harus kencang. Jojo. Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.

jauh. Kamu tim 5 minutes yang mana nih, yang masih sarungan? Usia gak apa-apa dong, itu hanyalah angka. Tapi masih bisa makan apapun, itu adalah langka ya. Dodo Harahap masih menemani Sahabat Suara sampai jam 2 siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Jangan lupa mainkan juga dong 0816-114-1014, live TikTok at iswara.network, dan juga web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Full music, full AC pokoknya ya. Sampai jam 2 siang nanti.

0: Starby and Blue the Line dengan Cool BS di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, lalu juga Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu sudah selesai dimainkan. Makan siangnya masih harus lanjut. Kalau belum makan siang, silakan makan siang sahabat suara ya. Next ada Adera dengan Lebih Indah. Dodo Harahap masih menemani kamu di
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
1: Ya
0: kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Ayy. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap masih menjadi teman kamu satu jam terakhir. Live TikTok juga di @iswara.network dan juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Makan siang apa sahabat suara? Kalau Reza terus juga sahabat suara yang lainnya juga bilang warteg itu adalah kunci, Do. Tapi saya baru tahu nih sahabat suara, asal usul warteg sekarang ini sebagai penyelamat perut di siang hari bahkan malam hari untuk anak kosan dan juga anak kantoran. Padahal awalnya ya sahabat suara ya, jadi tuh warteg ini sebenarnya tuh menjamur ketika tahun 1950-an sampai 1960-an di mana Jakarta lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Dan gelombang urbanisasi dari daerah termasuk dari Tegal, Jawa Tengah ini besar banget. Banyak warga Tegal yang merantau ke Jakarta untuk menjadi pekerja kasar atau tukang bangunan. Nah, ternyata uniknya nih sahabat suara, keluarga para pekerja ini kemudian berinisiatif mendirikan warung makan sederhana di sekitar lokasi proyek untuk menyediakan makanan murah, mengenyangkan, dan sesuai dengan kantong para tukang bangunan. Tujuannya cuma satu, menyediakan makanan murah, mengenyangkan, dan sesuai dengan kantong para pekerja kasar. Jadi warteg punya identitas visual yang kuat banget. Pasti sahabat suara sering lihat kalau warteg ini di catnya tuh jentrong banget bahasanya pasti. Mencolok banget warnanya ya dengan dua pintu kanan-kiri. Ternyata desain ini ada sejarahnya. Pintu ganda kanan-kiri ini dibuat untuk memudahkan akses keluar masuk pelanggan yang biasanya sangat ramai dan berdesakan di jam makan siang proyek. Sekarang kok jadi berdesakannya di dekat perkantoran ya.

0: Naif dengan air dan api di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara yang baru aja beli makan siang, sama dong, tos dulu ya. Saya juga baru beli makan siang, 4 lagu lari ke bawah. Kalau yang di live TikTok ngeliat saya sih, ngeliat ya Lora larinya kayak gimana. Lora lari, hadir bahasanya, lari-lariannya saya kayak gimana ya. Kita makan bareng di live TikTok berarti ya. Siakan dia tuh, silahkan lari, lari, nyanyi. Wah, udah harus makan siang ini, Dodo Harahap ya. Coklat dengan Luka Lama, silakan sahabat suara nyanyi bareng.
1: Udah siap belum?

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Esa Aulia Putri, Phantom Kasmaran, udah lama banget gak dengerin lagu itu ya. Kita cek ya, aku cek dulu ya. Tapi ngomongin makan siang, tadi kan janjinya 3 lagu lewat ini nih ya. Nona Coklat, Rizky Febian, Ziva Magnolia, mau colongan makan. Gak bisa sahabat suara. Buat saya makan tuh gak bisa selap-selip. Karena harus selesai dikunyah pelan-pelan. Karena sempat aneh juga ada yang namanya istilah power lunch. Power lunch itu makan sebentar tapi berkualitas. Ya enggak, makan siang tuh ya harus makan siang pelan-pelan ya enggak sih? Jadi enggak bisa sambil meeting, enggak bisa sambil ngerjain sesuatu. Mending tara dulu. Tapi problematik juga ya, takutnya nanti malah yang ada kesehatannya menjadi korban kayak asam lambung atau sakit perut atau masuk angin. Kalau kamu tipikal yang mana sahabat suara? Makan siang harus benar-benar ada waktunya atau ada tuh yang namanya istilah power lunch. Makan siang di power-powerin. Alias disempet-sempetin. Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan di suara.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kata Esa ini salah satu, kata Uci ini salah satu lagu FTV. Kata Uci judulnya Cintaku Kepentok Abang Bubur Ganteng. Enggak dong, bukan dong. Cintaku Berakhir di Jalur Buntu, mentok. Nanti lanjut lagi ya. Sesaat lagi balik lagi dengan Reality Club, Anything You Want.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Limpik 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: date, main kemanapun, itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Ki? Klarifikasinya Ki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, aduh. Terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketah langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun, itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Bener, iya. Pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen-temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
1: kayak gitu. Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Primadona Adhikara menjadi lagu terakhir di Nongkrong Bareng. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat suara, dan kalau belum makan siang, makan. Karena saya juga baru sadar, kemarin terakhir makan itu jam 7 malam. Dan kalau udah masuk siaran kan udah males ya buat makan ya, karena repot. Akhirnya baru sadar, ternyata resmi jam 2 ini tank 19 jam gak makan. Makanya belepotan ngomongnya. So ya, yeah, jangan lupa makan siang sahabat suara. Kita ketemu lagi di hari Rabu insya Allah dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harha pamit, selamat lanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton di live TikTok at iswara.network. Dan juga mendengarkan di 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
1: Pagi.
2: Kamu lagi
1: Nita, kamu, Gino.
2: Gimana ceritainin?
1: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
3: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
1: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin udah dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
3: Ya.
2: Lah gimana sih?
1: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
3: Oh, karena kan deket mobil. Tetangga ya?
1: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
3: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
1: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis, terus dikejar.
3: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
2: Ya Allah.
3: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
1: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
2: Aduh.
1: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
2: Sampai sekarang gak?
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah?
1: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
3: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
2: Janda, selalu terdepan.
4: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Banjarmasin
1: 90,2 FM Semarang,
0: 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan sepanjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

Masih 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello, hello, hello, hello.
3: Selamat sore, selamat hari Senin, selamat tanggal 28 September 2025.
2: Ayo, ayo, bangun. Recover dari konser-konser kemarin yang super heboh, super keren, ya kan?
3: Yes.
2: Dan terima kasih banyak untuk kamu, sahabat suara, para penonton konser. Karena kamulah ekonomi ini berdampak hingga 250 miliar.
3: Betul, gara-gara festival Pesta Pora, ada juga konser The Weeknd. 1/4 triliun loh dampak ekonominya.
2: Keren banget. Nah, sekarang bagaimana caranya kamu recover? Kamu tidak sembab lagi matanya, kamu udah semangat lagi untuk ngantor.
3: Yes.
2: Dan pastinya Jill sama Reza akan nemenin sampai jam 7 malam nanti.
3: Betul. Dan jangan ketinggalan ya sama Gen Z yang bertanya. Hebat loh ini Gen Z kami, biar kata babak belur pada masuk semuanya ya. Gen Z yang bertanya, lebih enak nonton konser tunggal atau festival musik?

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 1.4 FM, it's Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hujan dan petir dari Amabel Odelia.
1: Gila, kalau misalnya dengerin lagu ini tuh kayak vibesnya kembali ke tahun 90-an. Ada slow jams arranging.
0: Yes.
1: Sedih.
0: Betul sekali.
1: Ini biasanya nih, lo lagi di mobil bareng pacar lo di parkir Senayan, terus nanyain, mau pulang jam berapa sayang?
0: Oh. Masih di mobil ya? Gua mau udah dalam bentuk horizontal. Udah kali ya, Udin.
1: Enggak. Udah duluan ya. Udah dulu. Loh, aku maksudnya memproses mau ke situ. Coba kalau kamu udah duluan ya.
0: Nah, langsung-langsung aja udah 2026. Apa kabar sih Eja Bima? Reza Bima, apa kabar sih weekendnya?
1: Baik, weekend aku seru sekali ditemani oleh orang-orang tersayang. Having fun, terus udah gitu kan. Istriku kan kemarin-kemarin tuh lagi sedih tuh, aku cerita sama kamu kan,
0: yes.
1: Jill. Terus dengan adanya acara ini, ya paling gak rilis

0: Yes, yes, yes, sangat-sangat menyenangkan. Soalnya kan acaranya, pilihannya ada beberapa. Udah gitu, kalaupun kamu misalnya nggak pergi ke acara itu, yes, kamu bisa aja di rumah ngeliatin live-nya sama Casey Uci tuh. Coba, yes, tadi Uci ya kalau nggak salah ya.
1: Uci.
0: Lihat live TikTok, isinya orang-orang di Paspor, orang-orang di The Weeknd gitu-gitu. Yes. Ya, apapun bener, yang ya kamu lakukan sebenarnya aman-aman aja.
1: Iya, karena Uci belum apa-apa. Belum gua mulai halo dan segala macem. Yah, katanya, oh nggak, ternyata yang bilang gokil baju madam kayak King Nasar pas konser itu ternyata Oli. Ya, kebetulan hari ini aku pakai baju garis-garis warna merah dan backnya tuh kayak pink itu. Pokoknya kayak bajunya King Nasar. Tapi gak apa-apa kalau King Nasar, aku suka.
0: Tapi yang gue suka ya dari Pesta Pora kemarin lagi nih ya, itu aku adalah masalah, aduh Mbak ini lagi,
1: ini ya.
0: Gue lagi mau ngomongin dia, ini dia dateng.
1: Iya,
0: suatu malam gue liatin nih story-story gue ya kan. Wah, gue liat Butika seneng banget ini di atas panggung.
1: Iya.
0: Ngelit orang karaoke.
2: Itu saya dijebak.
0: Kamu dijebak
1: lo
0: ya?
1: Lo tuh ceritanya gimana sih bisa ada di atas panggung? Bangga lo gue, bos gue salah satu line up-nya Pesta Pora walaupun gak masuk di information ya.
2: Gak ada ya di line up ya.
0: Gak ada di line up.
2: Gak ada dong.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
2: Saya. Saya siapa?
1: Kamu siapa?
0: Kamu di mana?
1: Jadi kamu diangkut begitu saja?
2: Enggak, jadi niatnya memang udah janjian sama si Aldi.
1: Oke. Okay.
2: Gue bilang, "Bang, ini dong gue nitip branding, bagi-bagiin stikernya Iswara."
1: Iya,
0: Aldi Bradi kan?
1: Udah sibuk bikin. Iya, kalau acaranya di Bandung mungkin. Ini kan acaranya di Jakarta. Lalu?
2: Gitu kan. Aman-aman tik. Nanti gue juga main aja. Dia mau main kebut kita juga di Rahaus. Tapi bentrok dia sama, kan ada Cilukba tuh di situ.
1: Iya, iya.
2: Waktunya bersamaan. Terus gue bilang, "Udah Bang, enggak apa-apa, santai, gue cuma mau nitip stiker doang."
1: Iya,
2: gitu. Oke, okay, nah gue memang dikasih ID talent sama dia. Udah sebulan yang lalu lah. Udah lu gue kasih ID talent lu, ntar lu naik, lu naik biar kita ke Smashing Pumpkins.
1: Oke, okay, nah, juara.
2: Smash pedal.
1: Oh. Nah,
2: apa smash badminton?
1: Itu
2: bisa,
1: dia
2: saya
1: bisa, enggak pumpkin.
2: Ini
1: terus
2: enggak pumpkins kan? Enggak bang, gue berkali-kali menolak ya guys.
1: Yes.
2: Siapa saya, suara aja out of tune sih ya kan. Terus gue itu sebelumnya di stage-nya 24 jamming, 24 okay jamming.
1: Oke.
2: Yang isinya anak-anak IKJ. Kenapa gue ngincer? Karena gue tahu di situ ada upstairs.
1: Oke. Okay.
2: Yang dimana di situ kan selalu ada tradisi alumni tiba-tiba surprise kan.
1: Yes.
2: Ya gue udah ngeliat tuh dari jauh. Oh, udah ada Vincent Desta. Cuma kan Vincent Desta kan dari tahun ke tahun selalu dia kan.
1: Iya. Yeah.
2: Kali ini David Bayu, bro.
0: David Bayu.
2: Bro. Ya kan. Collab sama upstairs gitu kan. Gue udah liatin jam aja oke okay, begitu udah bawain lagunya Matraman, gue langsung ngibrit tuh. Wah, telat nih gue nih. Aldi udah main. Bener, pas gue dateng banyak security kan tuh.
1: Okay.
2: Mbak siapa? Gue cuma nunjukin gelang asik.
1: Cakep.
2: Si talent nih. Warnanya pink kan, beda sendiri. Terusannya talent.
1: Wih, cakep. Jarang terjadi tuh. Jarang.
2: Padahal saya.
1: Jarang terjadi tuh si talentan. Lalu?
2: Ya kan. Dan udah security juga membebaskan gue untuk langsung naik aja mbak. Dikira talent kan. Ya udah, tapi gue bener-bener melipir di pinggir panggung. Dan gue manggil si basisnya.
1: Oke.
2: Okay. Namanya Pitoy.
1: Iya.
2: Si denger tuh kan.
1: Terus
2: gue panggil drummernya juga, semua gak ada yang denger.
1: Denger.
2: Terus entah kenapa si basisnya itu entah kenapa kayaknya nengok. Set. Okay. Dia
1: lihat.
2: Jalannya halus. Jalan alus, saat gue ditarik.
1: Baiklah.
2: Ditarik, benar-benar tarik. Enggak, gue nitip stiker. Udah sini. Gue cuma nitip stiker. Tarik, didorong gue ke Aldi. Jadi okay, kalau lo lihat sini itu gue didorong. Didorong itu orang Aldi kaget juga. Dak.
1: Oke, enggak ada dalam rundown tuh ya. Ada. Yes.
2: Gue ditodong mic.
1: Ya udah.
0: Nyanyi tuh. Berapa lagu lu nyanyi?
2: Mayan 2 lagu, Pak.
0: 2 lagu.
1: Hadir lo banyak lo.
0: Pokoknya gue lihat story-nya itu dia nunjuk-nunjuk orang habis itu getok-getok dada. Gue bilang, "Wah, cakep." Gue bilang, "Wah, penyanyi banget ini."
1: Megang banget gue, ya, Bang. Enggak lo.
2: Allah, gue coba padahal sembari itu sambil megang mic, "Bang, bantu tebar." Udah diambil semua sama Aldi, gue juga ngambil. Udah gue lempar-lempar. "Jangan lupa dengerin ini suara." Dengerin ya, ingetin ya frekuensinya 101,4 FM.
1: Wih, branding. Oke,
2: luar biasa.
0: Itu.
2: Pesta Pora.

0: Lagi stiker Iswara.
1: Betul. Kenapa? Kenapa? Apa yang mau ditanyakan?
2: Itu dia. Lu enggak di apa enggak dibayar apa segala macam tuh berarti.
0: Ya, saya yang butuh.
1: Itu dia.
0: Saya yang butuh masa saya branding. Dibayar.
2: Lumayan dua lagu biduan Karawang.
0: Enggak, Cirebon.
1: Cirebon Ibu ya. Oh, tapi habis itu Dem, kan emang enggak semua-semua pakai duit nih ceritanya. Emang mungkin secara saldo tidak membengkak, tapi Dem ada yang halo-halo enggak sih?
0: Ada.
1: Banyak.
0: Ada.
1: Bisa diprospek?
0: Bisa.
1: Ah, ya udah itu aja
0: yang saya mau nanya.
3: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Seandainya dari Viera, seandainya kemarin kamu memang memilih untuk di rumah aja, gak jadi masalah. Karena di rumah aja kamu bisa lihat postingan banyak sekali orang-orang yang datang ke Pesta Pora dan juga nonton The Weeknd.
0: Betul sekali, dan sekali lagi terima kasih untuk kamu para penonton-penonton konser, karena kamulah ya jadi ada pergerakan ekonomi yang cukup luar biasa.
1: Asli.
0: Iya. Dan ini kan untungnya langsung loh ke penginapan, UMKM, yes, transportasi. Berapa duit, Jil?
1: 250 miliar. Itu adalah sumbangan dalam bentuk dampak ekonomi yang nilainya fantastis banget. Karena memang walaupun banyak sekali orang yang ngomong in this economy, in this economy, tapi yang aku tahu pecinta musik itu hardcore, dalam artian mereka rela berpanas-panasan, rela capek-capean, rela bawa anak stroller, angkut-angkut, tapi untuk ngelihat either The Weeknd atau rentetan penyanyi mulai dari Tika Indria sampai iya kan? Itu dia, bisa jadi itu sampai Vincent yang adalah pesulap.
2: Itu lucu banget.
0: Itu di 24 jamming kan ya? Di Vindes ya?
1: Parah banget Vincent. Vincent.
2: Begini.
1: Yoi, kayaknya itu mengikuti ada magician India juga
0: betul,
1: deh.
0: Betul.
1: Kalau nggak salah.
0: Betul. Juga Prince.
1: Vincent.
0: Iya betul.
1: Itu baru dari dua. Sementara kemarin itu mungkin lo bisa kasih sedikit apa ya, kan yang gue tahu, dan semua orang memuji dan
2: banget.
1: Ucup, me personally, I would like to thank you karena ada pujian penyembahan selama 2 hari dari Siti Mohede, dan juga ada sekolah minggu di mana gue nonton di Threads dan gue nangis.
0: Okay.
1: Nangis, gue kebayang gue di sana nangis. Untung gue nggak di sana, namanya juga penyanyi hardcore kan. Cuman di sana tuh katanya air mineralnya harganya normal, makanan normal, tempatnya dingin.
2: Normal.
1: Is that good? Paspor tahun ini
2: parah. Maksud gue sampai kayak, mohon maaf ya, di event berikutnya kan banyak event juga yang di DJ Expo.
1: Betul.
2: Itu biasanya makanan tuh gak selalu sold out.
1: Betul.
2: Ini sold habis out ya. Belum jam 10.
1: Dan katanya pas sold out, yang punya jualan tuh akan tutupnya tuh sampai tepuk. Udah selesai, habis.
2: Iya, betul. Sampai ada ting-ting-ting gitu.
1: Kayak gini.
2: Habis.
1: Hore.
2: Dulu-duluan tuh. Dulu-duluan kalau enggak, pokoknya jadi katanya selama 3 hari.
1: Yes.
2: Yang kompetitif tuh Aldi's Culinary sama Warkopolim. Dan mereka berdua ngonten tuh.
1: Padahal mereka juga udah pada kaya, the hem itu yang punya-punya kan, majikan-majikan itu.
2: Paling duluan habis.
1: Oh.
2: Ganti-gantian tuh. Aldi's Culinary.
1: Hebat.
2: Warkopolim, ntar mana tuh duluan restock.
1: Oke.
2: Duluan restock tuh.
0: Seru banget.
1: Iya kan?
2: Dan gue bangga kayak gila, Ucup, lo bisa bawa Syahrini aja sih.
1: Yes.
2: Best sih.
0: Yeah.
2: Best banget. Terus maksud gue line up-nya kayak NPD juga di collab sama Rizky Febian.
1: Oh. Sama itu
2: Iqbal
1: ini ya, loncat-loncat di mana-mana selalu ada.
2: Dan ada itu. Satu gimmick yang kesebut mulu sama gue di situ ya. Akhirnya jadi bahan bercandaan, tapi jatuhnya jadi semua nengok. Coba.
1: Iya.
0: Oh gara-gara betul.
1: Jadi, karena kayak injunction kan.
0: Injunction.
1: Iya
2: benar. Hasil sih gila, berdekatan, filmnya ada, abis itu langsung ada lah Big Bang-nya, eventnya.
1: Itu. Yang juga keren gue lihat di mana ridersnya para pengisi band atau musisinya tuh semuanya unlimited pecel ayam. Ada di belakang semua pecel ayam, pecel lele unlimited sama Ucup dipikirin. Sama yang pecah banget sih, walaupun udah beberapa kali manggung, tapi yang gue lihat dan pecah banget, di mana ibu juga kayaknya menangis, adalah Sheila on
0: Seven.
2: Lo tau apa yang bikin gue menangis terharu?
1: Kenapa tuh?
2: Ada Vincent sama Desta yang bantuin.
1: Iya.
2: Ada Vincent, Desta ngasih bass
1: ke Duta gitu kan.
2: Ke Eros. Ke Adam ngasih bass. Ini dua papa-papa ini ada di stage Sheila tuh pecah.
0: Belum lagi 420 sama Erwin Gutawa juga.
1: Bapak kan kayaknya ngefans banget sama Sheila on Seven ya Pak. Gimana tuh kemarin nonton pecah Pak?
2: Lebih mikirin pipis dia.
1: Ya.
0: Kena toilet. Di plastik aja.
1: Hah, kamu tidak terbiasa sih nonton yang gak pakai pipis-pipis begitu di plastik gitu kan. Ah,
3: apa tuh?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima. Kita masih ngomongin soal konser-konser yang terjadi di minggu lalu ini. Kayaknya
1: betul
0: seru sekali.
1: Barusan kamu dengarkan secukupnya dari Hindia ya. Apakah kamu cukup nonton konser tunggal? Atau kayaknya lebih baik nonton festival musik? Karena Gen Z kita yang kemarin 3 hari 3 malam di Paspor, untung dia pulang.
2: Enggak sih, 2 hari doang, 2 hari 2 malam doang.
1: Ah, biar keren
0: cuma
1: aja
0: satu.
1: Kenapa?
2: Oh iya, benar-benar. 3 hari 3 malam paspor ya, sayangnya 2 hari. Saya mah jujur orangnya.
1: Kamu jujur. Emang kenapa sih Gen Z Busti bertanya begini?
2: Karena ternyata ada demand yang di threads tuh mulai membandingkan antara konsernya The Weeknd kemarin sama Paspor.
0: Konser tunggal sama festival musik.
1: Festival kurang musik. Kerjaan apa bagaimana sih?
2: Kenapa?
1: Pada kurang kerjaan apa bagaimana?
0: Dia kagak datang, gue yakin.
1: Asli. Oke.
2: Sedangkan kalau misalnya gini, kalau festival musik itu kan berarti kita disuguhinnya banyak kan, kayak Aice kita, kayak Aice musik itu. Nah, Gen Z itu banyak yang suka juga karena dapat banyak penampilan dari berbagai musisi.
1: True.
2: Dan tiket itu kan kayak ya kayak ngambil package aja gitu kan.
0: Iya. Lebih murah jatuhnya.
2: Betul. Iya. Nah, sedangkan kalau yang misalnya ternyata kalau generasi atas yang dari Threads itu juga banyak yang bilang konser tunggal karena mereka enggak capek keliling-keliling.
1: Lebih umur ya.
2: Gitu. Kayak gitu. Tapi ada juga Gen Z yang lebih suka
1: apa
2: itu. Lebih lebih tenang.
0: Apa kenapa?
1: Penyanyi Aldi Experience.
0: Jangan. Sabar kelihatan.
3: Siapa yang ngomong?
1: Itu nih ya.
3: Siapa yang bikin script nih?
2: Ibu mau berenang. Enggak usah. Tutup.
1: Oke.
3: Enggak bisa stage ke stage lu enggak lihat kelakuan gua.
2: Betul.
3: Biarin aja sampai komen. Bu, lu gua 2 hari sama lu ternyata lu begini ya kalau
1: kan. Capek juga ya.
0: Energinya ya.
3: Biarin kan bedanya satu dekade lebih sama gue. Ngikutin gue capek
0: ya.
1: Iya.
0: Malah justru lu yang masih punya tenaga ya.
1: Lebih penakilan yang satu ini. Betul.
0: Tapi gue agak kurang setuju sama komentar generasi atas, Jil. Kalau gue tuh suka aja konser tunggal atau festival musik, gue suka dua-duanya, gak bisa milih gitu.
1: Oke.
0: Kalau misalnya memang bandnya gue suka, misalnya kayak Deftones, ya gue dateng lah konser tunggal.
1: Oke.
0: Tapi kalau misalnya kayak Paspor kemarin, gue juga demen liatnya. Karena kan lu bisa ngeliat berbagai macam generasi musisi kan.
2: Betul.
1: Kalau aku ambil yang konser tunggal aja deh.
2: Kenapa?
1: Kan kalian semua.
0: Ya.
2: Kita anak muda.
1: Ya itu dia maksudnya. Anak muda gak bisa nahan pipis.
0: Ya.
1: Gimana lo mau bawa ke Tomorrowland 2 hari lo gak pipis.
3: Belum jam 10 udah pulang.
1: Ya.
0: Gimana lo ke Japan Rock lo. Apaan?
3: Summer Sonic. Japan Rock.
0: Rock in Japan. Apa sih?
2: Summer Sonic.
0: Bukan. Ada lagi satu lagi.
2: Fuji Rock.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
5: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: kelasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak... udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah? Jadinya blunder nih, gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah,
0: dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal.
0: Ya.
1: Kalau kalimatnya, misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh, karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada nggak ada ajanya Nul.
0: Nggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah? Jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: ya. Nah kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini
0: yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak, udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Nggak sekolah apa gimana sih?
0: Nah gimana? Itu dia, makanya di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi yang dicari contohnya, kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut. Jadi kalau menurut Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara
3: Suara Warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: kami, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Ini kalau kita ngomongin konser rasanya tidak habis-habis ya. Mungkin kalau misalnya kita bisa share gitu pengalaman konser yang gak bakal lu lupa. Di mana, kapan, lu nonton siapa?
0: Oh, siapa Jill?
1: Iya.
0: Deftones lah.
1: Deftones, oke. Okay. Ya. Gue juga waktu itu Deftones, Incubus. Tapi ada satu konser yang gue rela-rela datang sendirian.
0: Iya.
1: Konsernya Indra Lesmana pada saat itu.
0: Oh, that's nice.
1: Iya, karena kabarnya dia belum pernah menggelar konser tunggal.
0: Iya.
1: Dan abis dia konser tunggal itu belum tahu lagi kapan dia akan konser.
0: Itu dia.
1: Jadi gue bela-belain dah.
0: Itu yang tunggal-tunggal. Waktu itu kayak gue pernah cerita juga, dari sedemikian banyak konser yang gue datang, coy lah sombong banget gue. Kenapa gue suka Deftones? Karena gue sendiri, gue keluar negeri, dari negeri keluar distrik. Ibarat kata, gue waktu itu gak mati diculik sama pembunuh berantai aja udah bagus.
1: Udah syukur tuh ya.
0: Itu. Kalau sekarang tiba-tiba Jema mau melakukan hal yang sama seperti gue, gak bakalan gue kasih. Itu kebetulan Jema, gue gak tahu gue ngapain.
1: Itu yang waktu itu lo dianterin pulang sama stranger.
0: Iya, sama stranger. Ketemunya di depannya Chino Moreno. Hi, hi, where you come from? I'm from Indonesia. Where you stay? Di motel-motel gitu. Yang tinggal digorok gitu gue. Di pinggiran New Jersey. Begitu gue bilang, untung gue gak mati.
2: Seneng gitu. Tapi di ujungnya.
3: Tiba-tiba jalan lo dijual.
0: Makanya itu loh,
1: lu dikirim ke Kamboja.
0: Gila, gue berani banget. Cuman itulah itulah satu euforia sendiri.
1: Dimana
0: gue juga mau apresiasi setinggi-tingginya sama Agnes Mo, Bo.
1: Kenapa?
0: Agnes Mo yang kemarin opening.
1: Oh, AFC?
0: Iya.
1: Gimnas.
0: Boleh suaranya Agnes Mo gak?
1: Iya, setuju.
0: Di mikrofon di mana? Biar gue itu backtrack ya. Mikrofon di mana?
3: Suaranya
0: di mana? Lakukan
1: di mana? Asli.
2: Kalau kata netizen, bibir di Sabang, mic-in di Maroke.
0: Iya loh.
1: Jauh.
0: Dia. Dan itu dia maksud gue kenapa sekarang in this economy gue seneng, teman-teman banyak yang nonton, denger Indonesia Pusaka tuh.
1: Asli.
0: Jadi
1: asli.
0: Negara kita tuh masih oke okay loh.
1: Iya
0: kan.
3: Dan Afganisiana juga bagus.
0: Yes.
1: Itu Indonesia Singapura kan ya?
2: Yang Afganisiana.
1: Si Agnes Mo.
2: Iya.
0: Opening kan.
1: Menang gak sih Indonesia?
2: Menang.
1: 2-0. Buka gagal. Ini kan gue.
0: Menang.
2: Padahal bola banget.
1: Kan gue bola banget gue.
0: Kan
1: gua bola banget orangnya.
0: Menang, dia menang.
1: Berapa sih? Menang berapa sih?
3: 2-0.
2: 2-0 benar.
1: 2-0. 3-0.
0: Iya, itu juga gua tahu karena tadi barusan dibilang apa?
2: 3-3, Pak.
1: Oh, 3-3.
2: Bapak.
1: Lo kan gua optimis. Itu namanya optimis.
0: Iya sih.
2: Bedain, Pak. Mana optimis, mana Bapak so tahu.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
3: Selamat datang di jam kedua Suara Santai, di mana based on, berdasarkan kemarin pada seru-seruan di Pesta Pora,
2: yes,
3: seru-seruan the di The Weeknd, mm-hmm, mungkin ada yang sempat nonton juga opening Agnes Mo di AFC. Ya. Sekarang ini sebutkan, kalau boleh berandai-andai sahabat yeah suara, satu festival musik atau konser tunggal penyanyi yang pengen banget kalian tonton.
2: Gue yakin ya, kalau misalnya ini dalam konteks berandai-andai, ini pasti lu akan mikirin apa top of mind dari pikiran gue nih. Kalau lu udah ketemu belum? Kalau gue tuh banyak banget gue yang pengen gue tonton.
3: Saat ini? Kalau gue mah no doubt. Gue belum pernah nonton No Doubt.
2: No Doubt, oke.
3: Okay. Kalau yang luar ya?
2: Iya. Kalau yang luar gue pengen ini, Barry White dengan yes orkestranya.
3: Oke.
2: Okay. Pengen banget gue nonton itu tuh.
3: Itu.
2: Iya. Yeah.
3: Nah gue sendiri, maaf banget, maaf. Yeah. Aku tuh agak malu untuk menyebutkannya. Tapi iya loh gue belum. Gue tuh belum pernah nonton Shalom 7 full loh. Belum pernah loh gue.
2: Tapi memang Shalom 7 itu jarang konser tunggal kan? Kayaknya iya baru sih sekali baru waktu sekali di G-Expo.
3: Iya. Itu. Tapi kan mereka sering muncul di berbagai macam festival. Kalau lagi pada mau.
2: Bener.
3: Kan?
4: Kalau enggak, kalau Mas Adam WA-WA festival kebaca. Oh. Biasanya kan dia gak kebaca itu. Gara-gara kebaca.
2: Adam Suseno kan?
4: Oh kan beda dong.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill Vandis, Reza Bima, Rifki Agoy lagi ngomongin konser ini. Kita ajak kamu untuk berandai-andai. Kira-kira nih, sebutin satu festival musik atau konser tunggal penyanyi yang pengen banget kalian tonton.
0: Oke. Kalau luar negeri aku pengen, no doubt. Yang ada di kepala aja dulu saat ini ya. Banyak sebenarnya. Green Day juga pengen. Kalau di dalam negeri, pengen nonton tunggalnya Sheila on 7.
1: Itu pasti keren.
0: Pengen nonton Anggun.
2: Nah, ada Afgan. Kita kedatangan Afgan.
0: Afgan asik deh. Afgan asik deh.
2: Nyanyi lagi deh.
1: Asik deh.
2: Nyanyi
0: lagi. Ampun.
1: Kalau aku luar negerinya, aku pengen banget nonton Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Okay.
1: Terus udah gitu aku juga pengen nonton Dream Theater.
0: Oke. Okay.
1: Sama yang lagi tour lagi nih, Rush.
0: Rush. Oh, alright.
1: Kalau
0: luar negeri ya.
1: Kalau dalam negeri aku selalu pengen nonton God Bless tapi belum pernah kesampaian. Pengen banget.
0: Ya. Tapi God Bless masih akan manggung
1: masih
0: gak ya?
1: Masih akan.
2: Kayaknya cuma undangan-undangan nih.
1: Undangan ya. Kali sama ya. Satu lagi sih yang enggak tahu ini bisa terwujud apa enggak. Dewa Bujana solo concert. Jadi semua karyanya dia tuh. Ah, keren.
0: Me likey.
1: Iya, aku juga. Itu aku. Kalau kamu belum?
2: Aku yang pasti hampir sama kayak Kajil.
1: Oke. Okay.
2: Konser tunggalnya Sheila.
1: Sheila.
2: Oh, yes. Itu doang. Yay. Karena yes. Sebenarnya kalau misalnya aku tuh lebih pengen kalau beliau masih hidup, almarhum masih hidup, sebenarnya aku kakak bung.
1: Glenn ya.
2: Aku pengen banget itu.
0: Iya sih.
2: Cuman kalau di luar kayaknya yang sebenarnya bisa, mudah-mudahan rezekinya itu Boyz II Men.
1: Amin. Gue suka banget lagi Boyz II Men.
2: Suka banget Boyz II Men gila. Itu enak banget.
0: Iya kan. By the way, aku juga pengen loh kalau bisa nonton Nona. Gue penasaran pengen Nona.
1: Nona tuh domisilinya di Amerika.
2: Depok,
1: ya?
2: Depok.
0: Bukan dong.
1: Cibinong.
0: Beda. Cibinong. Ya. Bukan di Depok. Ini ada Uci. Hai Uci. Kalau soal festival atau konser yang pengen banget gue tonton, kalau di Indonesia tuh King Nasar. Atau konser tunggal Syahrini. Lo kebayang gak? Ya. Terus di luar negeri Westlife, NSYNC, and Blue. Nah,
1: yeah.
0: Kalau dari yang Korea udah pasti pengen banget Suju, Super Junior.
1: Oke.
0: Okay. Tapi langsung di Koreanya ya.
1: Amin.
0: Koreanya juga Korea Selatan bukan Korea Utara. Gak boleh masuk juga lu.
2: Gak bisa.
1: Tapi gue pengen sih ke Korea Utara, pengen lihat deh gue.
0: Lu gak bisa keluar lu, ngapain?
1: Gak bisa ya?
0: Iya. Masuk aja gak gampang.
1: Nyari kerja sono.
2: Nyari kerja lah.
0: Kalau karena sukanya dalam negeri Denny Caknan sama ya. NDX.
1: NDX tuh lokal ya?
0: Iya.
1: Oh oke.
0: NDX ya. Terus Widi, dalam negeri aku mau nonton NDX, Slang sama Denny Caknan. Slang sih pecah.
1: Ini kakak Widi kayaknya yang pakai bendera terus naik ke pundak orang ya.
2: Terusnya aku tak bisa
0: jauh.
2: Yoi, sahabat suara yang lain, gimana kalau mau ikutan kak?
1: Ada yang kayak gue nih, Adi Josh nih. Gue pengen lihat konser Barry White dan Unlimited Orchestra.
0: Yes.
1: Sama Dr. Dre, Snoop Dogg sih bener sih.
0: Ah cakep.
1: Yoi, Westside Crew gitu aja.
0: Tapi kalau di
1: rame-rame.
0: Belum tentu kalau Dr. Dre mungkin bisa masuk di sini. Snoop Dogg rada susah masuk sini.
1: Snoop Dogg sulit bos.
0: Ntar dia ribet banget di dalam sini. Asli. Dia nggak bisa bergerak soalnya.
2: Dia maunya dia nggak suka apa sayur nangka soalnya. Dia cuma suka sayur singkong soalnya.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Kalau bisa berandai-andai, sebutkan satu festival musik atau konser tunggal penyanyi yang pengen banget kamu tonton.
0: Aku udah share, Jill udah share. Kamu juga udah share ya, Goy. Ini tadi juga di TikTok juga banyak yang share nih, sahabat suara. Termasuk si Waf yang pengen nonton Step Forward katanya.
1: Aminin aja ya.
0: Terus ada juga yang pengen dalam negeri aku pengen Slang, King Nasar, Bernadia, dan Nadila. Kalau luar sih aku pengennya Westlife atau Radiohead.
1: Yes, Rea Shanto pengen request Korn. Oh, kamu mau request Korn? Nggak ada sayang.
0: It's okay. On.
1: Nggak ada ya? Boleh naik dikit nggak? Agoy, kayaknya di atas Citra masih ada lagi tadi. Kalau tidak salah, Adi Jos.
0: Yes. Dia pengen lihat nih sama kayak gue nih, Barry White nih, The Love Unlimited Orchestra sama Dr. Dre sama Snoop Dogg.
1: Betul. Uut pernah lihat Iwan Fals di Bulungan, geter sih. Ah, itu lagi dia mah.
0: Keren lah Iwan Fals.
1: Dia datang ke sini aja gue geter.
0: Iya bener. Iya. Lu ikutan tanda tangan ya? Foto.
2: masih.
0: Enggak, gue soalnya ingatnya Leo ini tanda tangan di gitarnya.
2: Keren Mas Iwan diminta tanda tangan, Kajal ikut tanda tangan juga bareng Mas Iwan.
3: Ngapain?
1: Aku ikut ya, Om.
3: Sayang minta.
0: Om aku tambahin ya, Om.
2: Ngapain? Okay. Terus ada lagi di bawah nih kan. Nih.
1: Ya YouTube. Adi Jos juga. Jadi dia minta beberapa yang emang sesuai umur ya. YouTube, Kool and the Gang. Kemudian Uci. Katy Perry sama siapa tuh? Yang dari Black Eyed Peas.
0: Fergie.
1: Ada juga 420 dengan Erwin Gutawa kemarin sebenarnya.
0: Gokil sih itu.
1: Yes.
0: Nah kalau Eji bilang nih Sabtu berhasil unlock wishlist sama Ago yang nonton Silanya bareng.
1: Tapi bukannya 4 lagu terakhir ke toilet.
2: Jangan ngomong 4 lagu terakhir Kajil.
1: Oke.
2: Berapa sih? Lebih 6 ke 3 ya? Lagu doang nontonnya. Daripada 4 lagu terakhir.
0: Sumpah lo.
2: Karena dia kasihan. Dia udah bener-bener kayak
0: nahan banget
2: dia nahan ya. dari jam berapa ya? Dari jam
0: 1 siang.
2: Enggak dong. Dari jam 6 kalau enggak salah. Karena
0: 6 pagi.
2: Bukan dong. 6 sore.
0: 6 sore
2: tanggal
0: itu
2: tanggal 13
0: kemarinnya.
1: Iya, jangan pernah. Iya sih sebenarnya, tapi enggak apa-apa ya. Jadi Gen Z sekarang jadi benar-benar, bukannya gue mau sok tahu, tapi jadi benar-benar mengetahui gimana seluk-beluk nonton festival. Konser, maksud gue. Iya kan? Karena di situ lo jadi bisa tahu kapan break, kapan makan, kapan isi asupan, whatever asupan lo, kapan ke toilet, bawa apa aja, kapan waktunya untuk menahan diri supaya nggak tumbang.
0: Yes, itu penting sekali.
1: Iya kan.
0: Manajemen diri itu penting sekali.
1: Manajemen diri. Okay, gue kalau kayak Pesta Por kan ada beberapa stage. Lo mesti bisa bener-bener ngelihat schedule. Oke, gue mau nonton yang A, nah, B, C, D, E. Itu tuh skill yang
0: time management itu.
1: Iya.
0: Gue tuh baru pengen bilang tadi, biasanya kalau kita datang ke konser, kita kan lihat dulu tuh rundown-nya sama lokasi-lokasi si panggungnya. Nah, betul. Biasanya tuh udah kita kebayang tuh, abis ini gue ke situ. Dari sini tapi gue kesini dulu karena kesitu jauh.
2: Gitu. Nah, fun fact-nya Pesta Pora tahun ini menyediakan di website bikin rundown sendiri.
1: Nah,
0: oke.
2: Iya, jadi kalian lihat tuh jadwalnya dari mereka di IG.
1: Yes.
2: Di IG itu nanti kalian lihat tuh, oh, oke, gue mau nonton ini. Ada di website-nya untuk bikin rundown kalian sendiri, wishlist kalian mau konser hari itu apa aja gitu.
1: Mau yang kemana aja. Gitu.
0: Iya. Oh, itu input buat mereka tahun depan ya.
2: Enggak, tahun ini.
1: Buat kita. Sebenarnya buat kita.
2: Buat kita.
1: Oh. Jadi mereka kayak kasih template nih. A, B, day 1, day 2, day 3.
0: Oh, ngerti.
1: Jadi kalian kalau mau dapet immersive experience tapi versi elu, lu kayak bikin playlist atau song list. Betul. Atau concert list lu sendiri.
2: Itinerary-nya jelas tuh, dia bikin sendiri gitu.
0: Keren banget ya, dipikirin sampai situ ya.
2: Itu makanya.
1: Ih, cakep. Cup, jangan lupa minggu. Tahun depan.
2: Oh iya.
1: Tahun depan Step Forward. Boleh lagi ya, Cup.
0: Boleh lagi.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Yoga. Bill Gates memperingatkan AI berpotensi memicu peristiwa yang menyebabkan kematian hingga 1 miliar orang jika disalahgunakan, terutama oleh pihak dengan niat jahat. Ia mendorong pemerintah memperkuat regulasi, pengawasan, dan pengamanan AI karena regulasi mandiri perusahaan dinilai tidak cukup.
0: Suara Fakta.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melaju ke final badminton Asian Games 2026 setelah mengalahkan pasangan ganda putra nomor 1 dunia. Kemenangan ini menjadi kejutan bagi Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi pasangan Leo Daniel meraih medali emas di partai puncak. Demikian Suara Fakta sore ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
3: Sampai jam 7 nanti ada UMKM ya. Di Suara Santai, tempat buat kamu yang kebetulan memiliki usaha madia dan menengah ya.
2: Madia,
3: mikro. Mikro. Madia. Mikro, makro, madia. Salah ya gue. UMKM lah pokoknya lah ya.
2: Madia mah kota, kota
3: salah
2: madia.
3: Salah ya aku ya, maafkan. Maafkan. Pokoknya yang punya bisnis-bisnis gitu kecil-kecilan, menengah juga. Udah sini jualan aja sini.
2: Jualan sini gratis yuk. Kita promoin 0816-114-1014. Kasih tahu kamu dagang apa, nanti kita akan sebutkan.
3: Yes, tidak ketinggalan ada Ijal informasi jajanan viral.
2: Betul sekali, itu akan membuat kita semua lapar ya sore hari ini.
3: Yes.
2: Dan pastinya ada info, tapi kali ini infonya juga ya bisa dibilang agak sedih juga gitu. Masih ingat kan gempa NTT ini? Yes. Udah sebulan yang lalu gitu, tapi dilaporkan ada 108 warga dilaporkan meninggal di tenda pengungsian.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Rizwan Fadilah dengan kecintaan. Segitu cintanya kita sama sahabat suara ya. Kalau kamu punya bisnis,
0: yes,
1: punya hal-hal untuk dijual, dijokul, silahkan sini ikutan yuk.
0: Jokul. Yuk langsung kita promoin secara gratis. Kamu tinggal WhatsApp aja 0816 114 1014. Kasih tahu merek dagangnya, kasih tahu menunya. Dan kalau kamu domisili Jakarta,
1: yes,
0: mendingan datang ke sini kita obrolin bisnis kamu.
1: Betul sekali, Joy. Halo, Kak Jil, Kak Eja. Aku izin promo. Ini ada daging buat barbekyuan, ada brisket, ada sausage dan beberapa sirloin juga. Silahkan dicek di Joy Barbar at Joy Barbar.
0: Ya ampun, aku suka banget brisket.
1: Aku suka banget daging-dagingan. Terserah deh mau kayak apa dagingnya.
0: Selamat malam Cika. Halo Kak Jil, Kak Eja. Izin promo. Aku mau promo Kak. Aku punya jasa shoes painting dengan berbagai request pattern. Atau karakter juga bisa gitu. Bisa cek di 8 Paint My Shoes.
1: Oh oke.
0: Itu dia. Oke.
1: Jadi 8 Paint My Shoes.
0: Yes.
1: Jadi kalau misalnya let's say gue punya apa ya, sepatu kanvas. Terus gue mau gambar atau gue mau bikin motif dadu gitu.
0: Motif
1: dices,
0: dadu.
1: Boleh kali ya.

0: proses, Jill.
1: Belum sih. belum. Kalau kata UU, jadi inget dulu suka bikin sepatu di dekat Perbanas.
0: Bener, itu banyak banget pengrajin-pengrajin sepatu. Iya, gue inget tuh. Asli, sekarang masih ada gak ya?
1: Kayaknya masih ya, di dekat Perbanas. Mungkin sih, aku juga udah lama banget gak kesana.
0: Sama,
1: tapi emang
0: sama.
1: Ada saatnya di generasi tertentu di mana kalau lo mau bikin sepatu, lo pergi ke Perbanas. Dekat Perbanas.
0: Kalau enggak ke Perbanas kan dulu ke Cibaduyut ya, zaman dulu ya.
1: Jauh banget kalau ke Cibaduyut kayaknya.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jal.
1: Jal-jal aja lo. Weh, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral. Nah, sore ini di info jajanan viral. Kita nggak yang berat-berat, tapi ini nyaman di perut nih.
2: Betul.
0: Namanya cerita Nyonya. Aduh. Ini merupakan seru cerita Nyonya di Blok M. Uh-huh. Ini sih katanya lagi hits parah, sahabat suara.
2: Okay.
0: Sebagai tempat nongkrong, nuansanya jadul gitu ya. Ini tuh ala-ala peranakan gitu. Nah, kedai ini nawari berbagai pilihan seru. Yang udah pasti seger dong. Dan jajanan tradisional yang bikin henaparan.
2: Penasaran. Sahabat suara pernah denger es cehuntiao gak? Itu tuh kayak, itu enak banget kayak
0: Pontianak,
2: makanan Pontianak ya. Khas Pontianak. Jadi itu es serut yang super halus. Teksturnya lembut kayak salju, es salju gitu lumer masuk ke mulut. Nah tuh adanya di situ tuh.
0: Ajib. Selain es serutnya yang bikin lagi gitu ya, tempat ini juga terkenal punya koleksi kue nyonya tradisional yang otentik. Berbagai pilihan jajanan pasar kayak talam nyonya ini tuh disajiin dengan kualitas yang rasanya bener-bener terjaga.
2: Oke, pokoknya kalau lo kesana tempatnya instagramable lah ya.
0: Yeah.
2: Jadi nggak heran kalau bakalan rame banget pas kamu kesana, bukan cuma buat makan tapi juga buat foto-foto dan juga karena food vlogger tuh banyak yang kasih review positif. Nggak heran kalau begitu sampai situ antriannya panjang. So make sure kamu datangnya nggak mepet lah.
0: Nggak mepet atau kalau memang bisa direservasi dulu gitu ya. Tapi yang paling penting sahabat suara, ini pastinya harganya masih aman banget buat anak-anak muda nongkrong-nongkrong santai. Lu bayangin aja 30.000 rupiah aja lu udah bisa nikmatin nih yang SS tadi. Betul. Yang udah kita bilang tuh. Yeah.
2: Yes. Oke, jadi silakan pilih es cehuntiaunya. Itu very soft kayak kapas dan juara. Jadi kalau lagi panas ya Kota Jakarta Raya, bisa membantu kamu memberikan sensasi dingin.
0: Betul sekali. Dan pastinya rasa manis kuahnya ini pas banget, gak bikin tenggorokan sakit gitu ya. Kalau bahasanya apa sih, kagak mahteh gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Nah terus isian dalam mangkuknya juga banyak alias melimpah dan ngasih sensasi kenyal gitu. Asik. Dah
2: asik banget. Again, tapi karena lagi viral banget, make sure lu siap mental untuk antri atau untuk rebutan tempat duduk. Tapi worth it banget buat lu yang emang doyan makanan tradisional, dessert tradisional, tapi pengen tetap berasa suasana 2026 alias kekinian.
0: Itu dia, langsung aja cek ya, mungkin di TikTok, di Instagram boleh nih. Cerita Nyonya, ceritanya pakai ejaan lama ya. Betul. TJ.
2: Ya ampun, kalau lo lihat Instagramnya atau TikToknya, ngiler banget coy.
3: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

Jernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara Jakarta. Ya ampun, kenapa aku mesti kebolak-balik begitu sih?
1: Jam-jam segini tuh biasanya tuh lapar, Jil. Apalagi kalau misalnya kita tuh mau membacakan berita-berita soal saudara-saudara kita yang masih aja kasihan.
0: Betul.
1: Bener deh.
0: Iya kan, seperti yang kita ketahui, daerah Nusa Tenggara Timur sebulan lalu terkena gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter.
1: Betul.
0: Nah, menurut catatan WALHI, dari total 156 korban jiwa, sebanyak 108 orang diantaranya justru meninggal dunia saat mereka sudah dievakuasi ke tenda pengungsian.
1: Jadi di tenda itu banyak sekali saudara-saudara kita yang harus berpulang, sahabat suara. Ya aku gak tahu ya apakah ini memang keadaannya di sana yang sangat-sangat tidak proper, makanya mungkin penyakitnya jadi keluar, atau memang stres apa segala macam.
0: Iyalah.
1: Tapi yang paling mirisnya lagi gitu ya, sekarang itu masih ada 46 ribuan warga yang terpaksa menetap di pengungsian darurat.
0: Betul.
1: Ini gara-gara, ya seperti kita tahu juga, ada 103 ribu rumah hancur berantakan.
0: Dan memang ini adalah tingkat kematian yang dipicu karena kondisi hidup yang sangat terbatas.
1: Yeah.
0: Air bersihnya krisis, nggak ada pasokan pangan,
1: yes,
0: sanitasi yang buruk. Dan sampai detik ini para penyintas itu ada di sekitar 450 titik pengungsian mandiri.
1: Wow, mandiri loh.
0: Mandiri loh, ya. Ditambah cuaca panas.
1: Iya.
0: Kemarau bikin debit air, air sungai dan mata air di sana menyusut drastis.
1: Pasti.
0: Jadi kualitas hidup juga ikut memburuk.
1: Ya tentunya kalau misalnya kita ngelihat situasi gini kan ya, WALHI juga udah ngingetin banget kalau parahnya dampak bencana itu gak cuman diukur dari seberapa kuat bencana gempanya aja.
0: Yes.
1: Tapi keselamatan korban, pada kesiapan penanganan,
0: ya,
1: ketersediaan layanan dasar, pokoknya bantuan-bantuan yang harusnya diterima sama saudara-saudara kita ini juga jadi hal yang krusial gitu.
0: Nah, oleh karena itu tolonglah bapak-bapak, iya, para pemangku jabatan, kamu-kamu yang bisa berbuat sesuatu,
1: iya,
0: kita coba dukung benar-benar bagaimana supaya bantuan itu benar-benar nyampe, tersalurkan, dan kita bisa memastikan keselamatan warga sampai masa pemulihan benar-benar selesai.
1: Amin.
2: Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kita mau pulang
1: Pulang dulu ya sahabat suara. Hari ini cukup panjang buat kami berdua ya. Besok kita kembali lagi, walaupun sekali lagi izin ya, besok kita gak live TikTok dulu.
0: Tapi terima kasih loh udah ditemenin dari jam 4 sore tadi.
1: Yes.
0: Banyak juga dari sahabat suara yang ikutan topik.
1: Betul.
0: Seru banget kita ngomongin konser kan.
1: Betul.
0: Semoga ya, doa aku sih simpel-simpel aja ya.
1: Apa
0: semoga
1: tuh?
0: Kita masih bisa bersenang-senang di tengah kejadian-kejadian yang bikin gak enak.
1: Amin. Ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh, sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Selamat malam sahabat suara. Jam 8 malam bersama Beril Hasan Davidi nongkrong bareng Beril. Asik asik asik. Indo lawan Malaysia ya. Berapa sih sekarang? Gue lagi gak nonton sahabat suara. Anyway, update-update juga. Nanti kalau misalnya lo pengen titip salam boleh banget, ntar gue bacain. Nanti juga gue bakal live di TikToknya iswara.network. Terus nanti ada sesuatu yang pengen gue tanya ke lo. Dan report tadi di perjalanan hujan di beberapa titik, kaget gue. Gue gak tahu kok hujannya kok kayak ada gitu. Ada, tapi bentar doang, abis itu kering. Abis itu hujan lagi, ini janggal nih, janggal. Tapi anyway, temenin gue sampai jam 11 malam di malam hari ini. Simpen dulu nomornya Iswara kalau pengen curhat atau pengen titip salam, monggo 0816-114-1014. Gue ada lagu enak nih cuy. Lo mesti denger, enak banget ini. Kita kesana, Bad Remix. Asik dengerin deh.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ya ampun, kaget banget lagunya tiba-tiba berhenti. Anyway, masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Mau pinjam back sana, Mas Eja. Manggil beliau tuh Mas apa Kak ya? Kak aja deh. Gue pas ketemu Kak Reza tuh suka kayak manggilnya Mas Eja. Soalnya ada curhat dikit ya, soalnya ada teman-teman gue yang namanya Reza juga, dipanggilnya Om apa Mas. Ah, tahu ah. Bacain update dulu yang di WhatsApp nih. Ada siapa aja nih? Malam merah ada Mita. Hai Mita. Welcome back Mit. Seperti biasa lagi OTW balik dari kantor di Sudirman. Tapi hari ini happy karena weekend kemarin nonton Pesta Pora. Mari-mari berpesta, pesta pora, pasti simpati. Gila, gokil itu. Provider bayarnya mahal sampai dibikinin lagu loh. Kayaknya kemarin lo di Pesta Pora ya, Berhu, gak sempat ketemu. Iya. Senang deh, aku ketemu beberapa pendengar di Pesta Pora. Tapi sama Mita belum ketemu nih. Gimana sahabat suara, ada kemarin Pesta Pora gak? Gue 3 hari straight. Pertama kali deh gue ke Pesta Pora 3 hari. Dan wow, lumayan capek ya. Sama capeknya seperti mencari cuan gitu. Sahabat suara, gue lagi lihat nih di medsos gitu. Banyak-banyak banget postingan orang. Jadi lagi rame gitu sahabat suara di threads. Dari Purwa Berlian, ngomongin side job, in this economy, lepas piket langsung meluncur cari rupiah ke jalanan. Jadi beliau ini tadinya polisi, maksudnya piket polisi. Habis itu, dia jadi driver. Maxim kalau nggak salah nih, ada jaketnya, ada fotonya gitu. Terus ada lagi dari Azizah, Senin sampai Sabtu jadi admin, Minggu jadi WO. Wih, bahkan kadang-kadang Shopee Put. Respect. Ini juga nih dari Taufik. Pagi kerja, balik naik in driver. Oh, kerja di kayak di pemerintahan gitu. Abis itu balik narik in driver yang kayak Lala Move gitu, sahabat suara. Gue pengen nanya deh, lo punya side job gak sih? In this economy, dimana kita pasti butuh banget pemasukan lebih gitu. Banyak yang bilang kayak, iya gaji lo sekian, ya mana kayak mungkin 2 digit gitu ya, itu gak cukup. Katanya sih begitu. Kalau ngomongin side job sendiri, gue mungkin siaran side job kali. Enggak. Gue gak tau side job gue yang mana. Cuma gue yang pasti gue menjalani siaran dan ngemsi dan juga ngonten gitu. Gue kepikiran kerja di balik meja. Ya ini juga balik meja sih gue sekarang. Cuma kayak kerja di company gitu loh sahabat suara. Tapi setelah gue sholat istiqoroh, ibadah ya kan. Akhirnya enggak deh. Gue menjalani kegiatan gue sebagai penyiar dan content creator. Dan juga MC. Jadi buat kamu yang punya event butuh MC, gue. Instagram gue @b3ryl ya. Update dari kembar lagi makan mini. Alright. Milo rasa apa sih, Bar? Gue lagi nanya soal side job lu, sahabat suara. Lo tuh punya side job enggak sih di dunia ini? Atau lo bisa mention ke gue, real, gue kerjanya ini, tapi gue ada side job juga. Side jobnya apa? Boleh kasih tahu ke gue di WhatsApp Megi Suara deh, 0816 114

It was from Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. Asik deh, ditemenin sama Beryl sampai jam 11 malam, sahabat suara. Let's go. Ngomongin soal side job lo apa sih? Ayo dong, gue juga lagi nyari side job nih. Biar jadi inspirasi juga buat gue dan sahabat suara lainnya gitu yang butuh side job. Banyak loh, tapi nyari di threads, beh, banyak banget, sumpah. Kayak lo mau nyari lowongan MC, ya walaupun lowongan di threads bayarannya kecil ya. Emang suka pada gak tau diri tuh. Kan sering buat dapet protes ya. Nge-MC 6 jam kok 200 ribu. Tolong lah buat klien-klien ya. Kasian lo MC-MC yang lain yang kayak, aduh, serak, sorry ya. MC-MC yang lain yang kayak ngerasa, aduh, kok merasa dianaktirikan gitu ya dengan bayaran 200 ribu 6 jam. Setuju gak MC-MC Jakarta, ha? Mungkin yang luar kota juga mungkin ngerasa kayak, aduh, ya kali deh. Ada Siska di Cibubur, wih. Siskanya pakai E gak nih? Siska, maksudnya gitu. Gue kerja di rumah sakit, bang. Kalau libur, gue jual makanan frozen. Oh, frozen food. Gue cuma pengen punya uang yang benar-benar hasil dari usaha gue sendiri, bukan karena pengen kaya cepet aja. Ya, nggak apa-apa sih, pengen kaya cepet juga nggak apa-apa. Asal jangan, ya udahlah. Alia dari Bandung. Side job aku bikin hampers, kak. Kalau Desember sama Lebaran bisa gila-gilaan ordernya. Oh ya, karena Desember tahun baru ya. Tapi abis itu gue kapok katanya. Dua minggu kemudian buka PO lagi. Oh, karena capek bikin hampers. Teman gue tuh ada tuh yang dia tinggalnya di Samali, Jalan Samali, Haji Samali di Pasar Minggu. Itu sederetan toko hampers semua. Iya emang kalau buka sampai malam-malam banget, bahkan sampai pagi tutupnya. Masih nyusun. Ya. Semangat ya buat para pencari cuan yang side jobnya banyak-banyak gitu. Ada update nih dari Rence, real gue habis 3 hari paspor ternyata jompo sampai sekarang jari kaki gue yang sebelah jempol lunjuk maksud lo. Sekarang jari kaki gue yang sebelah jempol sampai mati rasa. Tapi serame itu nggak ketemu lu sih ya, karena rame itu nggak sih, C. Coba deh tahun depan gue manggung deh ya. Cepat sembuh Rence. Haji Nawi apa Kang Pijet, aduh lupa gue, Haji Naim. Sahabat suara, ketemu di TikTok yuk. Kasih tahu side job lo apa. Tinggal masuk aja ke nomornya Iswara 0816-114-1014 atau di TikTok ya, tiktokiswara.network. Kita kena iklan dulu. So, ASU. Let's go. Bring it on.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi di 101,4 dan juga di TikTok iSuara.network. Good evening everyone. Ngomongin side job ya guys, gue tau lo capek kerja. Pulang kerja juga masih ditanyain soal kerjaan, tapi ini gue cuma nanya santai aja, side job lo apa sih? Kalau aku side jobnya nge-MC, ngonten, terus jadi host juga. Terus paling ngurusin tambangnya papi sih. Iya kayak ya dari papi aja sih, terus kayak aku ngurusin gitu sambil ongkong-ongkong kaki di rumah aja. Mau nyampe di TikTok, hai Seri C, hai Ardi, hai kembar, hai Dari, hai Najwa. Coba ya. Dari 0838 sekian. Kok aku nggak punya side job ya, sedih tapi bersyukur sejauh ini ngerasa cukup. Alhamdulillah ya udah nggak apa-apa. Kalau memang lu udah sudah tercukupi, nggak harus nyari side job, nggak apa-apa, aman aja karena udah tercukupi, aman banget. Ngomongin soal side job nih, coba nih ada dari mana ya? Tadi dari Reza, gue kalau pulang kerja malamnya jadi driver real. Awalnya malu kalau ketemu orang yang gue kenal, sekarang udah gak peduli, yang penting halal. Bener, sumpah, lu gak perlu malu jadi driver, selama itu halal juga. Lagian gue pernah ngobrol-ngobrol ya, jujur nih ya. Gue waktu itu dari bandara, gue naik Grab apa Gojek? Gojek kali, Gokar atau Grab Car gitu ya dari bandara. Gue ngobrol-ngobrol lah sama abangnya. Iya saya ini, ya paling, dia tuh jadi yang official bandara gitulah dari Grab Car atau Gokar, gue lupa gitu ya. Terus dia itu sehari bisa 7 kali apa 8 kali bolak-balik gitulah ngantar, tapi base-nya, home base-nya tetap di bandara di Soekarno-Hatta. Lo tahu sebelum berapa? 30 juta dor. Dar, gue sebagai penumpang. Tapi itulah ada hasil, ada effort yang ditanamkan. Capek lo itu lo. Seri C, side jobnya nemenin my mom ngurusin agency workers yang mau kerja di Brunei. Oh, that's awesome. Sudah ngomong-ngomong half English, half Indonesia. Coba nih, ini mouse-nya kenapa sih? Bentar ya, sorry ya, mouse-nya nih mati-mati nih. Kalau side job aku nyari charteran offline keluar kota ber, kalau pas musim liburan mudik atau tahun baru lumayan cuan ber. Wow, iya cuy, bener loh. Gue jadi kayak gue hampir mau daftar ojol mobil, cuma mobil gue terlalu tua katanya, nggak jadi dah. Ngomongin side job sahabat suara, apa sih kerjaan lo sekarang dan apa side jobnya? Kalau ada ya kasih tahu di TikTok, gue lagi live di TikTok iSuara.network dan juga mampir ke nomor iSuara 0816 114 1014. Kita ke lagu Tengil dulu. Kenapa Tengil? Dengerin liriknya. This is Feast, Bintang Masa Aksi. Dan di jalan hati-hati, stay tune terus di 101,4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Show di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
0: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasan Davis on the deck. Sampai jam 11 malam. Dan gue lagi live di TikTok isuara.network. Hi everyone, ada Nat, ada Kembar, ada Oci, ada Zubenel. Aku kangen Beryl siaran juga, para igu juga kan buat sama lo, Zubenel Genubi. Welcome, welcome, welcome. Gue lagi ngomongin soal side job. Apa sih kerjaan lo sekarang dan ada side job lain gak? Atau kalau pengen ngasih tau side jobnya doang gak apa-apa kok. Tadi ada yang side jobnya bikin hampers. Nih gue kasih tau temen-temen gue ya side jobnya apa aja ya. Dia ada yang jadi content creator juga. Nah ini content creator kayaknya pekerjaan, ada yang content creator sebagai pekerjaan utama. Nah sampingannya dia jadi musisi. Banyak yang content creator jadi musisi tuh banyak. Ada aja pasti. Terus ada kakak ipar gue, dia kerjanya di, apa ya, di Sudirman lah. Terus, oh dia di Nielsen setahu gue, kakak ipar gue ya. Di Nielsen, terus dia side job adalah, tebak, bikin salt bread. Kebetulan selama dia bertumbuh gitu ya, dia fokusnya di F&B banget alias taekwondo. Dor, jadi bikin salt bread. Sukses ya, dibeli salt breadnya kakak ipar gue. Rick's and Claire namanya. Enak, enak, enak, gue akuin enak. Nyampe rasanya. Hai Kak Widi. Hai Oci. Hai Kak. Gue juga lagi sambil nonton Indo-Malaysia nih samping gue nih. Menit 56 terpantau 0-0. Sahabat suara greget katanya ya. Baca, gue agak-agak sambil live report ya, gak apa-apa ya. Offside. Damn it. 10 ya berarti ya, Indo ya. Ini ngomongin soal side job lo, coba. Ini ada dari, mana ya? Dari Tasik, udah hadir, dengerin aja biar oke, gak apa-apa, aman banget. Ada voice note masuk, kita putarkan ya. Dari.
1: Hai Besteo.
0: Hai Dar.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik dong Dar.
1: Review dong.
0: Demi Allah, tahu nyerang, nyerang, nyerang, nyerang, nyerang, nyerang, nyerang, nyerang, nyerang, nyerang, nyerang. Ayo. Tar, sorry Dar. Offside lagi. Offside. Damn. Ini passingnya bagus banget, lambung dari belakang langsung ke depan. Keselengkat sama back Malaysia. Ole, ternyata offside. Ole, ole, ole, ole. Lanjut, Dar. Sorry, Dar.
1: Hai, Besteo.
0: Hai, Dar.
1: Gimana kabarnya? Review dong, paspor kemarin gimana?
0: Seru banget, bro.
1: Terus, gue mau live update dikit. Jadi, gue akan bertemu dengan laki gue dalam minggu depan. Minggunya harusnya. Dia tuh jalan dari Surabaya tanggal 4.
0: Mm-hmm.
1: Tanggal 4 Oktober ini. Mm. Betul, gue sambil ngedit ya.
0: Sama. Nah,
1: kita masuk ke topik. Selain gue itu sebagai full time content creator, full time graphic designer dan video editor.
0: Mm-hmm.
1: Side job gue sekarang adalah podcaster.
0: Wih, baru nih podcaster. Good luck ya.
1: Yes, you know.
0: Yes, I know podcast, that.
1: Tapi gue tuh bener-bener happy banget ngejalanin si podcast ini gitu. Karena memang ini yang sudah gue cari-cari. Mm. Gue kepengen banget nge-yapping sambil cerita random aja gitu, formatnya cuma 1 menit 2 menit gitu.
0: I know.
1: It's really ini sih, meskipun algoritmanya agak susah, tapi gue tetap happy ngejalannya karena ini emang gue passionate juga gitu. Oke, thank you.
0: Dar, podcast lo ada rencana gak untuk kayak promo apa gitu? Kayak misalkan lo udah mulai melihat traffic si podcast ini gak? Soalnya kalau misalkan lo upload ke Spotify doang nih, saran dikit sih, nggak itu di Spotify tuh sekarang udah, ya udah kita udah tahu ya, banyak banget channel gitu di situ. Tapi gue lihat beberapa promosi lo di Instagram, TikTok, bagus, keep it up. Semoga cepet kemakan algoritma dan dor, podcast lo viral. Ngomongin ini yuk, ngomongin sesuatu yang viral aja dar, podcast lo tuh, iya nggak sih? Ngomongin pemerintah gitu misalnya, pemerintah Konoha maksudnya Tokyo.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara yang lagi dengerin gue, yang lagi di jalan, hati-hati ya, jalan gak macet. Tapi kalau gak macet lu jangan jangan cotoy, harus hati-hati pokoknya. Yang udah sahabat, selamat beristirahat. Selamat menonton gue di TikTok iswara.network. Gue sambil live report juga. Ih, sundulan. Gue suka deg-degan deh sahabat suara, masih 0-0 sih. Dengan Timnas Indo pemainnya full alias 10 orang doang, jujur deg-degan gue. Gue masih ngomongin soal lo punya side job gak sih sahabat suara? Kasih tahu side job lo apa? Mungkin ada yang unik-unik side jobnya. Yang penting apapun side jobnya, apapun pekerjaannya, jangan sampai kita menyerah.

Serangannya serem-serem, sahabat suara jujur Malaysia, deg-degan banget gue. Takut. Sahabat suara, ngomongin side job ya. 0813, real, aku kerja utamanya manajer area di salah satu klub di Senopati, ya tahu. Tapi gue juga punya side job, nagih bulanan kosan, lumayan dapat bayaran, punya ortuku, ada sos 50 pintu, buset, toilet rekor muri itu. Tersebar di daerah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, lumayan lu cuma ngasihin doang, dapat 1 sampai 1,5 juta, oh lumayan lah. Sukses terus ya, bagi-bagi duit dong. SLM-nya Kaberil, Kabarudak, SOG, Skuter, Owner Grup Cabang JKT, sehat selalu. Oh salamnya, oh titip salam ke Barudak, SOG, Skuter, Owner Grup Cabang JKT. Sehat selalu utama, oh sehat selalu yang utama kak, lagi siaran sehat selalu. Oke, makasih doanya. Update dulu dari Tom Belonge. BTW lihat Jun Suprapto, Cempaka Putih, Arah Senen, macet parah. Thank you update-nya Tom. Yang mau update-update traffic yang lain boleh ya, tinggal masuk ke nomor yang suara di 0816-114-1014. Tapi kan dari tadi ngomongin side job ya, ntar ini ada update lagi, ada Fajar. Gue kerja sebagai admin, sampingannya jual sepatu pre-loved. Awalnya cuma iseng jual barang sendiri, sekarang malah punya pelanggan tetap. Itu kalau jual-jual pre-loved just tip gitu-gitu tuh lumayan ya cuannya. Sahabat suara, dari tadi kan kita ngomongin soal side job. Pasti kan dari side job itu kan ada yang lo kejar dong. Lo merasa kerjaan utama lo mungkin belum terlalu cukup untuk memenuhi kebutuhan lo. Atau mungkin lo ada kebutuhan lain. Dan gue pengen tahu sekarang, yang lo lagi kejar apa sih, sahabat suara? Versi gue yang lagi gue kejar di waktu-waktu dekat ini adalah, jadi di Oktober nanti akan ada yang ulang tahun, sekaligus dua orang penting di hidup gue. Yang pertama adik gue, yang kedua bini gue. Itu yang lagi gue kejar. Ya terus gue pengen tahun depan pengen coba ke luar negeri lah, bareng-bareng sama orang tua gue, sama bini gue, sama orang tua bini gue juga. Pengen gitu loh, sekali-sekali. Ya itulah yang lagi gue kejar, sahabat suara. Tapi kalau lo apa? Pengen tahu dong, kasih tahu apa sih yang lo lagi kejar di TikTok iswara.network. Gue lagi live di sana, oke? I'll be back. This one is MCR. I don't love you. On iswara.network.

0: Indonesia. Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Lagi suntuk, jangan bete.
2: Beril Rasa Dapi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Update Ole keluar, diganti sama James. Terus Rizky Ridho masuk gantiin Coaon. Ayo bisa. Tapi defense-nya padet sih jujur. Timnas defense-nya padet. Dari tadi gue kayak enggak masuk. Enggak sih, lebih kayak Malaysia beberapa menit belakangan ini enggak ada yang on target sahabat suara. Jadi kayak ini merupakan possibility kita bisa bertahan cukup baik gitu. Jadi lo enggak usah khawatir kayak dikit lagi bobolan ya enggak. So far sih masih aman. Nah, sekarang kayak formasi udah mulai mengarah ke ofensifnya timnas. Tadi diserang mulu jujur emang. Tapi emang mungkin tadi mode bertahan. Anyway, ngomongin sesuatu yang lo lagi kejar sekarang. Apa sih? Karena kan orang banyak banget yang punya side job ya. Banyak banget. Ada yang side jobnya tadi punya hampers. Ada yang tiba-tiba bikin salt bread. Dari 0812 sekian AKA dari namanya.
1: Oke. Bahas apa yang pengen gue kejar. Ini gue sekaligus curhat ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama banget nih, gue tuh lagi ngurusin buat nikahan gitu-gitu kan. Lagi nyari duit banget untuk ekstra tambahan dan segala macamnya. Kan as you know, biaya nikah juga lumayan
0: banget gitu,
1: meskipun mau intimate pun tetap ada yang harus dibayar karena kita mau ini kan once in a lifetime ya. Jadi menurut gue it would be very special. Terus yang kedua, gue pengen banget pulang sebentar gitu ke Pontianak. Pengen banget pulang. Udah lama banget ngejajan di sana gitu.
0: Tiket pesawat ke Pontianak
1: berapa? Sama satu lagi, mengejar ketenangan secara psikis. Baru juga banget gue ngomongin ini tentang makna tenang di podcast gue.
0: Sorry motong, buset Dar, tiket Jakarta Pontianak 1 juta Dar. Mahal ya, ternyata ya, kayak ke Bali.
1: Tapi emang bener deh, itu yang paling gue paling kejar tuh dari tiga itu adalah ketenangan. Dalam artian gini, gue gak terlalu harus overthinking ini itu.
0: Yes.
1: Gue gak harus mengkhawatirkan segala macam gitu. Dan gue gak perlu khawatir dengan keadaan hidup gue yang sekarang gitu. Jadi gue, yang saat ini pengen gue kejar cuma satu. Ketenangan cuy. Ketenangan. Gue pengen banget hidup tentram. Gak terlalu banyak drama. Dan itu dia kenapa gue meng-cut off banyak orang. Dan gue selalu mencari tapi salah satu love language gue adalah words of affirmation. Jadi siapapun yang punya achievement, itu keluarga gue, ponakan gue, sahabat gue, pasangan gue, tuh pasti gue kasih words of affirmation.
0: Yes.
1: Kayak misalkan proud bestie, proud girlfriend, proud auntie gitu.
0: Itu afirmasi positif
1: entah
0: banget.
1: Entah itu di story, entah itu gue chat orangnya langsung. Itu bener-bener bikin hati gue lega tau. Tenang banget asli. Oke, sekian, thank you.
0: Dari ini orangnya gak muluk-muluk ya sahabat suara. Dia coba mencari ketenangan. Bener sih, kayak banyaklah ketenangan versi lo masing-masing. Ada yang ya menurut gue financial freedom adalah ketenangan buat gue. Menurut gue tidak hidup di sekitar orang-orang toksik adalah ketenangan buat gue. Menurut gue stalking mantan setiap hari adalah ketenangan buat gue. Ya bisa, ya kan. Tapi good luck pokoknya Dar. Pokoknya rencana-rencana itu semoga lo ke Pontianak bisa dalam waktu dekat. Semoga duitnya ada terus ya. Dan semoga perjalanan nikah yang menjelang pernikahan yang katanya banyak ups and downs-nya mulu, itu pasti ada banget. Tapi yang gue doain buat lo adalah semoga lo bisa tetap berdiri tegak, kokoh terus, apapun anginnya tetap bisa stand still untuk menuju ke visi lo, pernikahan lo itu sebentar lagi. Seperti Timnas Indonesia di menit 86 sekarang terpantau masih 0-0. Corner kick dari Malaysia berhasil dihadang oleh defense dari Timnas. Ini lagu buat Timnas.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan David Soke. Update pertandingan timnas. Pertambahan waktu 5 menit. Hampir kebobolan tuh barusan, sumpah. Sumpah hampir untung ada back kita. Untung ada Papa Kamari. Sekarang sisa waktu 1 menit lagi, sahabat suara. Apakah bisa dipertahankan 0-0 nih? Semoga ya. Dari Johan Tasik, tadinya pengen jadi penyiar radio, malah jadi penjahit. Woi, gak apa-apa. Pengen dah gue bikin baju, pengen bikin baju gitu, yang dari scratch, ntar bantuin orang. Sahabat suara, ini ngomongin soal apa sih yang lo lagi kejar sekarang. Ini ada Andre dari Bekasi. Real, gue lagi di jalan pulang. Gue lagi ngejar rumah. Gak harus rumah mewah, yang penting suatu hari gue bisa bilang ini rumah gue. Bener. Banyak loh pro dan kontra orang beli rumah apa kagak. Sumpah dah, ada yang kayak beli aja gitu, karena biar lo punya sendiri. Terus ada yang bilang kayak kalau ngontrak hitungannya sama kayak lo beli rumah, ujung-ujungnya harganya situ-situ juga. Padahal kan mungkin bisa lebih murah, katanya begitu. Ya, gak tau lah. Tania, sekarang ngejar apa sih Tan? Sekarang oh, gue sekarang pengen ngejar hidup yang lebih tenang, real. Dulu pengen banget sukses, sekarang malah pengen bangun tidur gak langsung stres. Kayak sumpah bangun tidur tuh bener-bener switching lo tuh di situ, tau. Mood lo akan seperti apa di hari itu ditentukan dengan bangun tidur di pagi hari. Makanya kalau lagi nyebelin ya, gak usah dilempar ke orang lain yang baru bangun tidur. Bikin orang lain bad mood, tau gak lo? Hah.

kembali mendengarkan Beril Rasan Devi mengudara di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go. Banyak loh, gue terharu loh sama sahabat suara yang ngasih update. Gue tuh lagi ngejar ini bang, makanya gue punya side job, bla bla bla. Mungkin buat lo yang lagi super effort untuk mencari cuan, gue doain semoga kita rezekinya lancar semua ya guys ya. Amin, pengen gue peluk satu-satu deh, ampun. Vira dari Depok nih. Sekarang gue lagi ngejar bisa bawa mama papa liburan real. Mereka gak pernah minta sih, tapi gue pengen suatu hari ngajak mereka aja ke luar negeri. Nah itu tuh, itu juga sebab gue pengen ngajakin bokap nyokap gue ke luar negeri juga. Atau keluar kota, ngajakin liburan aja gitu. Yang pertama lo dapat quality time sama mereka, yang mana sekarang mungkin udah jarang gitu ya, karena lo sama-sama sibuk. Gitu, ya ampun. Good luck ya, Fir. Karena ini bukan sekedar target, sahabat suara. Ada orang yang kerja keras karena pengen nikmatin hasil sendiri gitu ya. Tapi ada juga yang kerja keras karena pengen bahagiain orang lain. Salut, ya Allah mau nangis. Ada Rio dari Jakbar. Gue lagi ngejar sehat aja bang, tiap hari gue nge-gym. Pap dong. Tapi coy. Coba yang di TikTok iswara.network. Anyway, gue lagi live di TikTok iswara.network. Coba lu lah kasih tau ke gue dong, lagi pada ngejar apa sih? Lo ngelakuin side job lu, ya kan? Ada yang kerja ini, tiap hari buka LinkedIn, DP LinkedIn lo, open to work. Kan ada sesuatu yang lo kejar. Selin, gue lagi ngejar beli PS5 buat cowok gue, bung. Respect Selin. Buat siapapun itu, pacarnya Selin. Selin ini jangan dilepas ya. Lagi ngejar mau beliin PS5 buat cowoknya. Gila, cowoknya Selin, gue ikut bahagia loh denger ini loh. Disayang-sayang Selinnya. Jangan aneh-aneh, kata gue. Kata kembar di TikTok. Duh, Selin sadar. Lah kok gak apa disuruh sadar?

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, I'll be back setelah beberapa hit. Kita masuk di jam 10 malam dan gue pengen ngingetin buat lo yang pengen curhat apapun yang lo ada di isi kepala lo dan ada di hati lo gitu ya. Lo pengen ceritain tapi bingung mau cerita ke siapa, ceritain ke gue. Lo bisa bilang sama gue, jangan sebut nama gue ya gitu. Gak apa-apa banget, nanti akan gue bikin anonimus, oke? Masuk aja ke nomor Suara di 0816-114-1014 atau mampir saja ke tiktokiswara.network karena gue ada di situ, sahabat suara. And I'll be back. Kita masuk ke sebuah lagu yang mungkin cukup bikin semangat di malam hari ini. It's from Blink 182, All the Small Things.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam barengan sama Beril, di nongkrong bareng Beril. Kita akan sampai jam 11 malam ya, sahabat suara ya. Gue akan going deeper than before. Buat lo yang pengen curhat, tinggal masuk 0816 114 1014.

0: maaf ya yang emang lagi sedih. Gue cuma embracing the moment aja kok. Anyway, playlist malam ini adalah throwback Sahabat Suara di jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi pastikan kalau pengen request tinggal masuknya TikTok iswara.network karena gue ada di sana. Dan karena semakin malam gue pengen masuk ke sesuatu yang lebih deep. Gue akan buka hotline curhat 0816-114-1014. Lo bisa ceritain cerita apa aja, unek-unek lo apa aja. Mungkin hari ini lo mungkin gak bisa ceritain ke orang lain. Ceritain ke gue. Sekarang kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

masuk. Yang pertama ada teks di hotline Aiswara. Bang Beril, jangan sebut nama asli gue ya. Gue umurnya 27 sekarang. Nah, orang-orang tuh gue ngelihatnya, kalau mereka ngelihat gue sekarang tuh mungkin baik-baik aja gitu ya. Ya, orang lihatnya gue kerjaannya oke, jalan-jalan mulu. Padahal itu story sebulan lalu. Ya, gue sering nongkrong gitu. Di Instagram juga katanya gue kelihatan happy. Tapi sebenarnya gue tuh lagi capek banget, Bang. Gue setiap hari bangun terus rasanya cuma pengen cepet besok lagi aja gitu. Ya bukannya gue gak bersyukur, gue malah bersyukur banget. Tapi gue kayak kehilangan semangat gitu, Bang, buat excited sama sesuatu. Teman-teman gue gak tahu, karena setiap kali ditanya gue selalu jawab ya aman-aman aja. Padahal sebenarnya enggak. Gue cuma gak tahu harus cerita ke siapa, karena takut kalau gue mulai cerita ntar gue dibilang lebay lagi. Nah, coba lu analyze apa yang bikin lo capek. Lo capek fisik kah? Capek hati kah? Sebagai contoh, gue punya temen yang dia tuh capek hati. Capek hati yang terlalu lama dipendam karena ditolak mulu sama cewek, diremehin terus sama cewek. Terus sampai akhirnya dia merubah sifatnya sendiri. Dan itu terkesan terpaksa, sangat amat terpaksa. Gue sebagai temennya, gue melihat dia sifatnya beda banget. Dan setelah gue telusuri, memang dia ditolak mulu sama cewek. Nah, gue gak tahu nih ditolak ceweknya kenapa. Padahal kan dulu seingat gue dia oke-oke aja kok, punya pacar aja gitu. Tapi kalian ditolak mulu, lagi bala-balanya aja gitu. Dan gue selalu mengingatkan ke dia, gak apa-apa lu ceritain aja. Yang penting jangan ditaruh dalam hati, karena outputnya kalau terlalu lama di, menurut gue ya, kalau terlalu lama ditaruh dalam hati itu akan jadi buang waktu. Buang waktunya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sifat lo tiba-tiba berubah, lo akan jadi freak. Itu kasarannya, maksud gue lo akan annoying gitu loh. Ini contoh-contoh beneran ya, sahabat suara ya. Karena gue setelah menelusuri akhirnya udah pada cerita lah sama gue. Akhirnya begitu. Jadi gitu. Kalau kata Dari, enggak lebay kok. Kita manusia pasti capek hati. Cerita aja sepuasnya, benar-benar. Coba lu pilih salah satu teman lo yang ini saran dari gue ya. Coba lu pilih salah satu teman lo yang bisa lu ajak cerita. Enggak usah cerita ke banyak orang, satu aja. Kalau lu butuh tempat cerita, at least ada tempat untuk cerita. Jadi jangan disimpan dalam hati. Atau kalau lu agak-agak skeptis nih sama temen lu nih, aduh, gue takut nyebar deh ceritanya deh gitu. Cerita aja ke profesional. Yang online-online gitu. Berapa sih? 200.000 atau 300.000 gitu ya satu sesi kalau enggak salah. Paling lo dapat output dan lo dapat tempat untuk cerita. Gitu sih saran gue mah. Jangan semua. Jangan, don. Ntar kayak temen gue lu. Gue berubah, anjir. Tiba-tiba, freak. Gak maksudnya, kita sebagai temen kayak, apaan sih lu? Gitu loh. Sedikit saran, sahabat suara. Pokoknya, gak usah takut di... Jangan takut buat ceritain apa yang lo rasain ke orang lain ya. Tapi jangan banyak-banyak ceritanya, oke? Dan playlist malam hari ini sampai jam 11 malam nanti, gue akan throwback sekitar tahun 2000-an sampai 2010. Jadi buat lo yang pengen kirim request ke TikTok iswara.network, karena gue sekarang lagi live di TikTok. Dan lo bisa kirim ke hotline Iswara 0816-114-1014 untuk curhatan lo. Oke, ditunggu sahabat suara. I'll be back.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Lagi suntuk? Jangan bete.
2: Beril Rasa Dapi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Maaf ya kalau lagunya tiba-tiba endingnya patah, gue juga gak ngerti.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: 101,4 FM. Kita masuk ke cerita curhat. Halo kak, nama gue Niken. Umur gue 16 tahun.
1: Wow.
0: Gue mau cerita. Gue dari kecil suka banget dengerin e-radio yang slogannya tuh 100% musik Indonesia. Sampai dapet tiket bioskop gratis nonton Suzana Bernafas Dalam Kubur. Sekitar tahun 2015 pas umur gue 8 tahun nonton Suzana Bernafas Dalam Kubur. Zang Garou. Beruntung banget kak gue waktu itu. Tapi sekarang gue udah 16 tahun dan gue masih setia dengerin e-radio. Malah sekarang gue kaget kata orang e-radio. Kata orang-orang e-radio ganti nama. Iya yang ngapain ya? Iya udah baik-baik e-radio lu. Sukses selalu ya radio tercinta gue satu ini. Oh iya gue pengen request lagu favorit gue kak dari Bara Suara yang judulnya Terbuang Dalam Waktu. Karena kamu udah cerita, walaupun ini playlistnya aku lagi throwback. Spesial deh buat kamu Niken, karena kamu udah menjadi pendengar e-radio dan sekarang e-suara setia sampai sekarang. Ya ampun. So, aku gak akan lama-lama. It's for you Niken and penunggang badai seluruh Indonesia, Bara Suara TDW. Buat kamu yang pengen curhat, hotline-nya dibuka di 0816 114 1014. Ceritain apapun isi hati lo. Mau ngomongin orang juga gak apa-apa. Kalau pengen namanya gak disebutin, kasih note ke gue ya. Nanti biar gue gak sebutin nama lo. Oke? Okay?

0: Gue di tahun berapa ini sekarang ya? Drive bersama Bintang, original soundtracknya Candy ya? Rachel Amanda. Gokil, gokil, gokil, gondrong, dekil. Masuk curhatan yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Selamat malam saudara-saudaraku yang sedang ingin cerita. Ini ada dari seseorang yang ngirimin cerita via suara. Aku di sini dan kau di sana. Nyanyi mulu lu real berisik. Ayo masuk Spice. Gue suka deg-degan ya kalau dia Vian. Takutnya lagi marah-marah. Masuk Spice.
1: Hai Ril, gue mau cerita dong.
0: Yeah.
1: Sekaligus again mau nanya pendapat kalian semua.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ceritanya alhamdulillah setelah sekian lama kayak 2 tahunan gitu, gue deket nih sama orang. Sebelumnya gue lumayan single cukup lama. Akhirnya gue deket sama orang dan
0: yang ini bener,
1: orangnya
0: ya?
1: Sih seperti apa yang gue suka ya. Mulai dari sifatnya, terus kesukaannya dia, personalitinya dan lain-lain. Tapi baru deket chatan 1 hari, dia udah yang kayak nge-push kayak nanya kalau ditanya orang kita apa.
0: Aduh.
1: Sedangkan gue masih yang kayak pengen kenal dulu, PDKT dulu, dan dengan catatan kita belum pernah ketemu. Tapi dia benar-benar udah yang kayak ya ngomongnya emang serius sama gue dan lain-lain. Gue bingung banget lagi gitu. Sampai akhirnya gue ada di titik yang kayak bingung nih, gue nya mau kenalan dulu tapi dianya ngerasa
0: buru-buru
1: kita
0: banget,
1: udah
0: mas.
1: Sedekat itu dan mau komitmen, jadi kayak gak ketemu gitu loh. Kayak komunikasinya gitu, komunikasi kayak ini kita mau kemana nih gitu. Gue mau, real gue seneng, gue suka, tapi bagi gue terlalu terburu-buru. Tapi gue gak bisa ngejelasin ke dia kayak gitu. Entahlah, kayaknya ini akibat terlalu lama gak berhubungan sama orang kali ya. Bingung gue.
0: Ya lu kan on off ya.
1: Gue yang salah atau dia yang salah ya? Thank you real.
0: Lagi sleep call anjir. Barusan kok gue agak merem ya. Bentar, gue lagi menganalisa kondisinya. Lo belum ketemu, tapi lo sukanya sifatnya, physically lo udah cocok lah gitulah ya, sifat juga gitu. Ijonya di situ, tapi merahnya adalah ini dia terlalu buru-buru gitu kan. Kadang itu bikin kita off. Nah, seberapa off pertanyaan gue lo sama hal itu? Seberapa off sama kayak dia maunya cepet-cepet apa kan, jatuh-jatuhnya kan ya annoying juga kan sebenarnya gitu. Cuma lo coba timbang-timbang lagi deh Spice, sifatnya dia yang kata lo itu lo match banget sama lo, fisiknya juga mungkin tipe lo banget, tapi dia cukup masif nih pengen minta kejelasan gitu. Lo timbang-timbang aja seberapa worth it nih. Apakah kalau misalkan lo kira-kira, aduh gue capek juga deh tiap hari ditanyain kita ini apa, ketemunya belum gitu. Nah, kalau itu beratnya di situ, ya mending ya lo agak pikir-pikir lagi gitu. Tapi kalau misalkan emang sifat dan fisiknya dan semuanya itu match sama lo, kayak lo menganggap yang tadi itu ya udahlah selewatan doang, mungkin ya udah lanjut aja. Atau lo tunggu aja beberapa hari atau beberapa minggu ke depan gitu. Kalau emang dia masih kayak gitu, coba lo omongin baik-baik. Tapi kalau misalkan dia emang kayak gitu lagi, takutnya nanti pas pacaran pace lo sama dia tuh gak sama. Nah itu salah satu yang bikin bahagia dalam hubungan, menurut saya. Good luck Spice.

0: tiba-tiba disadarkan di malam hari ini dengan lagu Ungu. Anda ikut tahu. Dor, dor, dor, dor, dor. Udah pada sholat belum? Hey. Masih ditemenin sama Beril Rasandavi sampai jam 11 malam. Siaran gue tinggal 10 menit lagi. Jadi kita akan masuk ke sebuah sesi di mana gue akan mendengarkan cerita-cerita dari lo, unek-unek lo, sahabat suara, dan cerita-cerita mungkin yang lo belum bisa ceritain ke orang lain, tapi ya lo harus ceritain ke gue sekarang. Oke, karena ini tempat lo. So ladies and gentlemen, kita masuk ke sesi curhat. This one is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
0: Di sini. Okay. Kau dan voice note. Dar. Masuk ya.
2: Hai. Ini aku lagi.
0: Hai Dar.
2: Pakai opening podcast gue sekali-kali.
0: Gak apa-apa dong.
2: Cie yang dibikin podcast sama gue.
0: Asik.
2: Oh iya.
0: Makasih loh.
2: Ngomong-ngomong soal profesional, gue adalah pejuang profesional. Tapi lo jangan sebutin ya, gue pengidapnya apa. Nanti gue tulis di WA. Cukup lo yang tahu, because you're
0: Profesionalnya as in di bidang kesehatan ya. Maksudnya kayak dokter gitu.
2: You're my best friend who I can trust dari sekian banyak teman-teman gue. Gue cuma berani cerita ini ke lu sama Algi. Algi udah tahu dan Algi udah ngikutin perjalanan gue. Jadi waktu gue ke profesional pertama kali itu gue sempet deg-degan banget karena kan gue orangnya nggak terlalu mudah untuk cerita kan. Gue tuh kalau cerita tuh cukup selektif gitu ke orang-orang tertentu aja gitu. Terus akhirnya waktu pertama kali gue ke profesional, setelah gue banyak cerita, gue nangis-nangis itu, akhirnya ketahuan lah apa. Nanti gue tulis di WA deh.
0: Yeah.
2: Gue tulis di sini, nanti gue baca deh. Terus sampai sekarang gue masih menjadi pejuang profesional. Meskipun sudah membaik ya, tapi namanya juga manusia, kadang-kadang ada kambunya dikit gitu. Nah, cara gue untuk meredakan kambu gue adalah dengan selalu memberikan afirmasi positif ke orang-orang sekitar gue gitu. Dan setelah gue memberikan afirmasi positif itu, contoh kayak gue ngasih afirmasi positif ke cowok gue, terus cowok gue repost. Contoh lagi gue ngasih afirmasi ke lo, terus lo repost. Itu gue tuh bahagia banget, itu kayak sebagai obat pereda banget gitu loh. Terus sejak lo bikin BTS tuh, gue juga jadi ada tempat buat semacam menjadi online diary gue gitu. Karena kan gue, as you know, gue curhat hampir tiap hari gitu. Yeah. Kan. Dan ya rasanya setelah gue berpodcast juga di Bicara Berkedok Diary on TikTok dan Instagram. Sebenarnya podcast itu lebih ke podcast buat ngajak ngobrol sih. Makanya lebih banyak ngomongin soal psikologi, relationship, friendship, anything about life gitu. Jadi gue sejak ada podcast pun banyak yang berubah. Gue jadi yang memajarkan bahwa nangis itu it's not itu bukan sebuah aib, itu bukan sebuah hal yang harus lo tutupin gitu. Kalau emang lo sedih ya keluarin aja. Kalau lo lagi mau marah, lo boleh teriak-teriak atau journaling atau apa yang namanya, art therapy deh kalau gak salah. Kayak lo coret-coret aja gitu kalau lo lagi marah-marah, coret-coret random gitu. Atau lo bisa merobek-robek kertas atau apa gitu. Ada-ada terapinya gitu. Dah, I think itu aja podcastnya. Nih ya, gue spill ya, apa.
0: Kalau kata Nona di TikTok, mbaknya tuh verbal repressor namanya. Tipikal orang yang mending diomongin. Dia ada apa-apa kudu dikeluarin pakai ngomong. Nah, gue baru pengen ngomong sama lu, Dar.
3: Mungkin lo belum ketemu cara ini di beberapa momen sebelumnya sampai akhirnya lo dengerin Iswara, dengerin gue siaran, abis lo mutu untuk bikin podcast. Nah kayaknya bagus nih terapi lo itu adalah dengan cara ngomong, makanya lo bikin podcast, makanya lo bikin, ya lo bikin diary online, lo bikin apa, lo curhat sama Iswara gitu. Dan gue lega lagi kalau orang tuh udah menemukan apa sih namanya, udah menemukan caranya gitu loh untuk mengobati apa yang dirasakan gitu. Bagus, bagus deh. Semoga cerita lo bisa jadi inspirasi buat yang lain ya. Semangat terus.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jam 22 lewat 59 menit lewat 55 detik, 5 detik lagi menuju 11 malam. So, thank you so much buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Yang di TikTok, terima kasih Oci, Derry, Hans, Nona, Sin, semuanya yang udah curhat. Makasih juga buat Yukari yang tadi udah ngirimin VN terus di unsend, baru pengen gue puterin lu. Maaf kalau masih ada yang belum aku sempet bacain karena mengingat waktu, tapi jangan di unsend, besok akan aku bacain. Oke, okay? Sahabat suara, it's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you. Aduh, di pala gue masih and I'll see you next week lagi karena kemarin abis paspor. And I'll see you tomorrow. Bye-bye. Have a good night.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
1: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
0: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
0: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya?
0: Eh,
2: udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Katanya yang berdiri.
0: Enggak, kan? Itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, kamera ini ada ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh,
0: ini lain.
2: Kepalanya butuh radio head ya.
1: Ini emang nggak ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Giro kasih lagi kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget om ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos. Kinos.
1: Yang tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
0: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
1: Boro-boro.
0: Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Ayuh. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Ah.

0: Baik.
1: Berjumpa lagi bersama Kinos Gida Indra Buluk di mana?
0: Suara seru. Seperti biasa suara seru kita buka dan juga kita mulai dengan Bismillah.